0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

pagi teman Tradue. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradue. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

IGN ini secara resmi menetapkan tanggal 12 Mei nih di tahun, ya pokoknya 12 Mei lah ya. Kemudian pada Januari 1974 nih, ICN atau International Council of Nurses itu secara resmi menetapkan tanggal tersebut sebagai peringatan tahunan untuk menghormati peran penting perawat di seluruh dunia. 12 Mei merupakan hari lahir dari tokoh penting keperawatan yakni Florence Nightingale. Di Indonesia sendiri, keperawatan mulai berkembang sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-18 ya. Pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Stadtverband di Jakarta yang kemudian menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana perawat pada masa itu umumnya berasal dari penduduk pribumi dan disebut Verpfleger gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia, dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali kita tuh kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dan seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih. Contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat, itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sinilah kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalkan mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, tak bekali masyarakat dengan pengetahuan. Misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada.

0: kita berkegiatan di alam, misalnya nge-trip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
1: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, bekerja sama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
2: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup yang berkelanjutan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih di Spada teman-teman Pro2 ya, dan masih aku hadirkan informasi mengenai Hari Perawat Internasional ya. Buat teman-teman perawat ya, terima kasih selama ini sudah berdedikasi ya untuk kesehatan tentunya. Dan di Indonesia keperawatan mulai berkembang sejak masa penjajahan Belanda ya, yaitu pada abad ke-18. Jadi pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Stadsverband di Jakarta yang sekarang tuh jadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, setelah kemerdekaan pendidikan keperawatan formal mulai dikembangkan. Di tahun 1962 didirikan Akademi Keperawatan pertama oleh Departemen Kesehatan di Jakarta. Kemudian di tahun 1972 terbentuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI sebagai organisasi profesi yang mewadahi perawat di seluruh Indonesia.

Vega, Ángel Donetia.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Masih di sepeda ya, selamat pagi Toko Pro 2. Dan masih bahas nih tentang Hari Perawat Internasional. Mungkin ada teman-teman yang bercita-cita pengen jadi perawat nih. Jadi perawat ini memainkan peran krusial ya dalam sistem kesehatan. Gak hanya dalam merawat pasien, tapi juga dalam pendidikan kesehatan, penelitian, dan kebijakan kesehatan. Hari Perawat Internasional menjadi momen penting untuk mengakui dan menghargai dedikasi, keberanian, dan kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman, masih di Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2 ya. Dan perawat memainkan peran krusial tadi ya. Dengan merayakan Hari Perawat Internasional, kita nggak hanya mengenang warisan Florence ya, yang mana dia adalah tokoh penting keperawatan, yaitu Florence Nightingale. Tetapi juga semoga para perawat mendapatkan perhatian lebih dalam hal kesejahteraan, termasuk peningkatan fasilitas kerja, keseimbangan beban kerja, dan perlindungan hukum yang memadai. Nah, hal ini penting agar mereka dapat bekerja dengan optimal dan merasa dihargai atas kontribusinya, dan semoga pendidikan keperawatan terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan juga profesional nih.

0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

Begitu Mom Pro 2, saatnya kita ada di ajang Pro 2 Religi ya. Tadi kita sudah membahas mengenai Hari Perawat Internasional di Sepeda. Saatnya sekarang kita ada di Pro 2 Religi, dimana kali ini aku mau bahas tentang peran media sosial dalam membentuk sikap beragama. Nah, saat ini sangat besar ya perannya, terutama di kalangan anak muda. Media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi foto atau hiburan, tapi sudah menjadi ruang baru untuk belajar, berdiskusi, bahkan mengekspresikan nilai-nilai keagamaan. Salah satu peran positif media sosial adalah memudahkan penyebaran dakwah dan pengetahuan agama. Sekarang ceramah, kutipan motivasi islami, kajian singkat hingga pembelajaran kitab bisa diakses kapan saja melalui platform seperti media sosial lainnya ya. Ataupun bisa juga lewat podcast. Hal ini membuat generasi muda lebih mudah mengenal ajaran agama dengan cara yang sederhana dan juga menarik nih.

0: CrossFit makin digandrungi anak muda karena hasilnya kelihatan dan terasa. Olahraga ini fokus membangun kekuatan, daya tahan, dan mental. Fakta menariknya, angkat beban gak bikin kaku, justru bikin tubuh lebih stabil. CrossFit terkenal dengan tantangan ekstrim yang bikin nagih. Anak muda suka karena progresnya bisa dipantau dan dipamerkan dengan bangga. Selain fisik, olahraga ini melatih mental pantang menyerah. Lingkungan gym juga sering jadi tempat saling support. Capeknya dapat, puasnya juga maksimal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Halo Tomapro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.

Oke, teman-teman, masih di Produa Religi ya. Nah, jadi teman-teman, selain untuk media pembelajaran juga nih ya, media sosial, juga membantu membangun komunitas keagamaan. Banyak nih anak muda merasa lebih dekat nih dengan agama karena menemukan lingkungan yang mendukung, seperti komunitas hijrah, forum diskusi, atau akun-akun edukasi yang membahas kehidupan dari sudut pandang spiritual. Konten positif seperti ajakan berbagi, toleransi, dan kepedulian sosial juga dapat membentuk karakter yang lebih baik. Namun media sosial juga memiliki dampak negatif nih jika digunakan secara tidak bijak ya. Informasi agama yang beredar belum tentu benar dan berasal dari sumber terpercaya. Banyak potongan ceramah yang diambil di luar konteks sehingga memicu salah paham, perdebatan hingga sikap fanatik berlebihan. Gak sedikit pula nih akun yang menyebarkan ujaran kebencian atas nama agama. Jadi ya begitulah ya. Yang namanya media sosial, kita tidak bisa untuk kayak kontrol gitu ya. Mau dia seperti apa ya, namanya tergantung pengguna sih ya. Jadi kita sebagai pengguna itu memang harus bijak dalam bermedia sosial nih, teman-teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget, coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me-time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?
2: Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa dijadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan

0: hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal, serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya itu menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang utan. Jadi bertemu manusia, dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali itu kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dengan, seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih. Contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu bila membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan, itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat, itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sinilah kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, dan bekali masyarakat dengan pengetahuan. Misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi dari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya nge-trip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, bekerja sama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup.

Oke teman-teman Pradua, selain dari pentingnya bagi pengguna media sosial untuk memiliki kemampuan menyaring informasi, media sosial sebenarnya bisa jadi alat memperkuat toleransi juga nih antar umat beragama. Ketika digunakan dengan bijak, platform digital dapat mempertemukan berbagai pandangan dan budaya sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai. Diskusi yang sehat di media sosial dapat membantu generasi muda memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Kesimpulannya, di media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap beragama masyarakat modern. Media sosial bisa menjadi sarana penyebaran nilai kebaikan, toleransi, dan pembelajaran agama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman jika disalahgunakan. Nah, oleh sebab itu, teman-teman Pradua, kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial menjadi kunci agar teknologi mampu mendekatkan manusia pada nilai-nilai agama yang damai dan penuh kasih. Anyway, gak kerasa ya teman-teman Pradua, sudah jam 9 lewat 56. Artinya kebersamaan kita di Pradua Religi sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. So, aku Sofi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Oke teman Pro 2, sebelum kita beralih ke acara hari ini teman Pro 2 ya, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Oke teman Pro 2, kita mulai untuk informasi yang pertama di hari ini edisi 12 Mei 2026. Cuplikan terbaru film Paw Patrol The Dino Movie resmi dirilis dan juga dijadwalkan tayang pada 2 Agustus 2026 mendatang. Sinema ini juga mengisahkan petualangan anjing penyelamat teman Pro 2 atau sekumpulan anjing yang terjebak di pulau prasejarah akibat badai besar. Tim penyelamat tersebut harus melakukan pendaratan darurat di wilayah terpencil yang dihuni hewan purba ya. Dalam menjalankan misi ini teman Pro 2 mereka juga bekerja sama dengan Rex yang merupakan anjing ahli dinosaurus. Petualangan semakin mendebarkan di teman Pro 2 saat mereka harus berhadapan dengan wali kota Hundinger yang melakukan penambangan sembrono. Dan tentunya aktivitas ilegal tersebut sangat berbahaya karena dapat memicu ledakan gunung berapi dahsyat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, desainer aksesoris ternama asal Indonesia, Rinaldi Ayunardi, kembali dipercaya oleh penyanyi dunia Shakira untuk merancang aksesoris khusus. Karya berupa tiara bernuansa etnik tersebut tampil memukau dalam video klip terbaru Shakira yang berjudul Coka Coka. Aksesoris ini juga dibuat dengan detail ukuran yang rumit teman Pro 2 ya, serta menggunakan teknik filigree yang dipadupadankan dengan tambahan kristal mewah. Tentunya proyek ini juga sekaligus menandai kolaborasi ketiga kalinya antara sang desainer dengan penyanyi asal Kolombia tersebut. Sebelumnya teman Pro 2, Rinaldi ini telah sukses mendukung penampilan Shakira melalui karya aksesoris dalam video klip Piero Feel pada tahun 2017 silam. Dan kolaborasi kedua mereka berlanjut pada tahun 2023 dalam perjalanan video music berjudul Copa Vacia. Kita beralih ke informasi yang terakhir untuk di hari ini teman Pro 2, Lisa dari Blackpink akan menjadi salah satu penampilan utama dalam upacara pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles. Kabel tersebut langsung menarik perhatian penggemar musik dan juga sepak bola dunia. Dikutip dari Sumpi pada 9 Mei setempat, FIFA resmi mengumumkan jajaran artis yang akan tampil nih di upacara pembukaan turnamen tersebut. Dan tentunya Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Lisa dijadwalkan tampil dalam upacara pembukaan yang berlangsung di Amerika Serikat itu teman Pro 2, dan ia juga akan bergabung bersama sejumlah musisi internasional seperti Katy Perry, Future, Anita, Rema, dan juga Tyler. Dan tentunya Presiden FIFA Gianni Infantino ini menyebutkan upacara pembukaan di Los Angeles akan menunjukkan skala besar Piala Dunia 2026. Dan menurutnya jajaran artis yang dipilih juga mencerminkan keberagaman budaya di Amerika Serikat. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

teman-teman terbaik kamu bareng Emil teman pro 2. Bosan gak nih dengerin aku terus? Dan teman pro 2 kamu bakal aku temenin di sore siang kali ini edisi 12 Mei 2026 tentunya dengan beragam acara yang akan hadir di hari ini teman pro 2 ya. Kita bakal seru-seruan bareng di Kota Bukit Tinggi yang saat ini kondisinya lagi cerah banget teman pro 2 ya. Dan gimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga di siang hari ini kalian masih sekolah, masih beraktivitas kali ya. Dan semua kalian aku doain bisa menjalankan aktivitas di hari ini dengan lancar juga tentunya dengan finish pokoknya sampai akhir selesai gitu dengan baik gitu ya teman pro 2. Dan untuk di hari ini teman pro 2 aku bakal nemenin kamu dengan beragam acara yang akan hadir dari jam 10 ini teman pro 2 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan acaranya apa aja Emil? Banyak banget teman pro 2 ya, mulai dari jam 10 ini sampai ke jam 12 ya. Aku bakal nemenin kamu dengan zona musik kamu. Dan dari jam 12 sampai ke jam 1 siang teman pro 2 kita bakal ada acara yang namanya Funtertainment. Kemudian dari jam 1 sampai ke jam 2 kita bakal ada pro 2 sport. Dan nanti dilanjutkan dari jam 2 sampai ke jam 3 dengan asyiknya bisnis. Asik gak tuh? Dan teman pro 2 di jam 10 sampai jam 12 ini nanti kita udah berada dalam acara asik zona musik kamu. Dan tentunya teman pro 2 di sini boleh banget request sesuai dengan kemauan kamu, lagu favorit kamu, artis kesayangan kamu, itu boleh banget. Dimanapun kalian berada itu boleh banget teman pro 2. Di seluruh Indonesia boleh banget, di Kota Bukit Tinggi ini kalian mau diputerin boleh banget, oke? Dan tentunya caranya gampang banget nih teman pro 2. Langsung aja ke Instagram kita di @pro 2 Bukit Tinggi. Nah, di situ ada story yang barusan aku upload teman pro 2 yang terbaru banget, masih hot fresh from the oven. Itu teman pro 2 boleh banget tengok, di situ ada link, kalian boleh klik link itu dan juga isi formulir yang udah kalian buka itu. Kemudian isi dengan lagu-lagu kesayangan kalian, mungkin artis-artis favorit kalian, itu boleh banget. Dan teman pro 2 kalau misalnya kalian bingung juga, kalau misalnya masih bingung di Instagram boleh ke WhatsApp kita nih teman pro 2 di 08 1166994880. Sekali lagi aku ulangin di 08 1166994880. Oke, aku tunggu requestan teman pro 2 masuk di hari ini. Tapi aku udah dapat nih requestan teman pro 2 tapi di WhatsApp kita teman pro 2 ya. Ada dari, kita mulai aja langsung dari 08129298 sekian. Halo, selamat pagi Kak. Ini dari Kak Tasya. Selamat pagi Kak Tasya. Is there request lagu Haha dong? Boleh. Dari Sabrina Leonor ya. Dan dia ngucapin terima kasih. Sama-sama Kak ya. Kemudian ada dari 08229979 sekian dari Kak Galuh Saputra. Sama nih. Halo Kak, pagi. Pagi juga Kak Galuh, izin request dong lagu Sabrina Leonor. Haha, boleh, siap, nanti barengan ya sama lagunya Kak ini tadi, Kak Tasya ya. Kemudian ada 08124438 sekian dari Kak, siapa nih, Kak Cici. Dia request lagunya, halo Kak, selamat pagi juga, izin request lagunya Haha dong Sabrina Leonor ya Kak, terima kasih. Sama-sama ya Kak Cici. Kemudian siapa lagi, udah itu aja. Oh, ada lagi nih dari 08811521 sekian. Halo Kak Julia, selamat pagi Kak, selamat pagi juga. Izin request remuk Angie Carvalho, boleh, dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan juga tetap tersenyum. Oke, siap. Dan Kak Angie ini, Kak Angie, dari Kak Julia ini mau request lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Oke, berarti dua lagu ya di sesi ini. Sambil nunggu requestan teman-teman pro 2 yang lainnya, aku bakal puterin dua lagu dulu teman pro 2, yaitu Sabrina Leonor dengan Haha dan juga Angie Carvalho dengan Remuk. Jangan kemana-mana, don't go anywhere, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hati di pagi hari ini ya, requestan spesial dari ada dari The Angels ya, yang salah satu penggemarnya, fanbase-nya dari Angie Carvalho, dan ini lagu remuk luar biasa Teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi tuh requestan Teman Pro 2 di zona musik kamu hari ini Teman Pro 2 ya, di edisi 12 Mei 2026. Kalau ditengok-tengok tanggal 12 Mei ini cantik juga ya, maksudnya 12/5/2026. Cantik gak? Dan aku menurutku semua hari itu cantik karena kita selalu diberikan kesehatan, ya kan? Selalu diberikan kesempatan untuk masih bisa hidup gitu loh. Ya, menikmati kehidupan gitu loh intinya Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2, kita lanjut lagi requestan Teman Pro 2 yang udah masuk. Sekarang kita bakal move on dulu ke formulir yang udah kalian isi di hari ini. Dan hasilnya udah aku tengok banyak banget yang request di hari ini Teman Pro 2. Thank you so much ya. Udah mau request di hari ini, thank you Emil, mau Emil pribadi mengucapin apa ya, makasih banyak buat kalian yang udah mau banyak request di Pro 2 era di Bukit Tinggi ya. Aku bakal baca requestan yang pertama, ada dari The Kak at Vanilla Attack 07 dari Jawa Tengah nih. Waduh, Teman Pro 2 Bukit Tinggi ada di Jawa Tengah ya pendengarnya gitu loh. Dia mau request lagunya Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Oke, setelah ini bakal aku siapin ya. Kemudian ada dari Kak Gaby Gartiana dari Aceh. Halo Kak Gaby, halo, ini dia request lagunya Di Ujung Minggu by Misa Hira. Gak cuman Kak ini aja nih, Kak siapa tadi? Gak cuman Kak Gaby aja, ada juga Kak Silva Maya. Ini juga dari Jawa Timur ya, dia request lagunya Di Ujung Minggu by Misa Hira. Kemudian ada Kak Molly Rahma dari Jawa Tengah. Halo Kak Molly. Dia request juga lagunya Di Ujung Minggu by Misa Hira. Kemudian ada Kak Satila underscore May Di Ujung Minggu juga by Misa Hira. Semangat bertugas Kak Emil, siap. Thank you so much. Aduh Kak Satila ya. Yeah. Nanti aku setelah ini bakal aku putarin. Kemudian ada Kak Kila Arifah. Arifah ya, benar, sorry. Dari Sumatera Utara, Di Ujung Minggu Misa Hira. Oke, siap. Nanti aku bakal putarin ya. Ada Kak Mawar Aika dari Sulawesi Selatan. Wow, jauh banget. Dia request lagu yang sama juga Di Ujung Minggu Misa Hira. Terima kasih Kak, sama-sama. Kemudian apa lagi nih? Oh, nih ada dari Kak Apriana Tisyahid dari Sulawesi Selatan. Di Ujung Minggu Misa Hira. Oke, siap. Selain ini aku bakal putarin ya. Dan ternyata Kak Nabila Absa, bukan Kak Nabila Absa ini, Kak Vanilla Attack 07 ini enggak sendirian loh request lagu Tak Ada Yang Sepertimu. Ternyata ada yang request yang sama juga nih. Ada dari Kak Pipit Herlina underscore underscore dari Jawa Tengah. Dia mau request lagunya Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian dan Happy Enif buat Werwan Jateng. Wow, luar biasa. Happy anniversary ya. Dan aku bakal puterin dua lagu itu di sesi ini Teman Pro 2. Ada lagunya Tak Ada Yang Sepertimu gitu. Dan lagu ini lumayan keren Teman Pro 2 ya, dari Roni Parulian. Aku jujur li ngefan nih sama Bang Roni ini. Dan kemudian selanjutnya bakal aku puterin Misa Hira Di Ujung Minggu ya. Yang kemana-mana terus stay tune di Selamat Kemalapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widih, duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7.

0: juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, nomor pro 2 itu dia di ujung minggu, Mesahira. Kalau kita sekarang di awal minggu ya. Masih lama, masih ada 3 hari lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masih ada 3 hari lagi lah ya untuk kita ke ujung minggu atau di Sabtu sama Minggu. Dan teman pro 2 kita lanjut lagi requestan teman pro 2 yang udah masuk di hari ini. Teman pro 2 melalui WhatsApp juga ada, melalui Instagram kita juga ada. Tapi sekarang kita mau ke Instagram kita dulu, oke? Dan kita bakal bacain lagi requestan teman pro 2 Instagram. Ada dari Kak Zatia yang pertama, yaitu dari Jawa Barat ya. Dia mau diputarin lagunya dari Liodra yang judulnya Pura-Pura. Oke, siap, setelah ini bakal aku putarin ya, oke? Dan kemudian ada Kak Sherly Bonita ya dari Banten.

dia juga mau di requestin juga, mau diputarin juga lagunya Pura-Pura dari Liodra. Kemudian ada yang mau diputarin juga nih, aduh lagu apa nih. Nah ini dia, ada dari Kak Yani Dolindawati dari DKI Jakarta. Dia mau request lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Sukses selalu buat Fajar. Oke, sukses selalu ya Bang Fajar, asik. So dekat banget. Ada juga dari 0856981717 scan dari DKI Jakarta. Dia mau request juga lagu yang sama, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Bismillah, lancar karirnya Fajar. Amin ya, semuanya kita doakan. Dan termasuk kita juga, semoga karir kita juga dilancarkan. Kemudian ada dari Kak Fika Kif underscore 23. Dia juga request lagu yang sama, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Kemudian Masya Allah Tabarakallah Kak Fajar, keren banget katanya beliau. Oke siap. Kemudian ada dari Kak Ardila Elvira Safitri atau Kak Ardilais ya dari Jawa Tengah. Dia mau request lagunya juga yang sama, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Kemudian dia selamat pagi semuanya buat Sobat Pro 2 atau Teman Pro 2. Oke siap Kak Ardilais. Kemudian ada yang request juga Dewi Kurnia 53 dari Jawa Timur ya. Tuhan Tahu Kita Saling Cinta nih, boleh banget. Sehat selalu dan salam buat Om di Pontianak. Siap banget Kak Dewi Kurnia ya. So ada dua lagu di sini, Teman Pro 2 Liodra dengan Pura-Pura. Kemudian ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
3: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
3: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kau marah, Kak?
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Paci, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
5: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita mau Pro 2 Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, mengantarkan kita ke pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan Tuhan Pro 2 itu tandanya sesaat lagi kita akan beralih ke zona musik kamu di part yang kedua ya, karena sebentar lagi zona musik kamu untuk di part pertama akan selesai. Oke, okay? Dan Tuhan Pro 2 gak perlu khawatir, lagu kalian pasti aku puterin kok semuanya, pasti ya. Dan tentunya aku mau ngucapin dulu buat kalian semua di teman-teman Pro 2 ya, udah mau request di part yang pertama. Nanti aku bakal puterin lagi nih yang belum sempat aku puterin di part yang pertama di zona musik kamu kali ini. So, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, jangan pindah channel dulu teman Pro 2. Aku mengingat teman-teman juga untuk di hari ini teman-teman bisa dengerin aku melalui stream di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 boleh banget nih download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Ini udah banyak banget. Dan teman Pro 2 tadi jam 10 aku juga baca informasi kan. Aku baca Pro 2 info di hari ini. Dan infonya aku dapetin langsung dari aplikasi rri.co.id. Bukan di aplikasi ya, di website. Dan teman Pro 2 kalau misalnya mau cari berita yang terbaru, ter-up to date, pokoknya ada mah di rri.co.id. Sekali lagi, di rri.co.id teman Pro 2 ya. Dan teman-teman sekali lagi aku ngingatin teman-teman buat jaga kesehatan, terus sehat selalu, karena di kota sekarang teman Pro 2 mungkin gak cuma di kota Bukit Tinggi ya, di tempat kalian mungkin cuacanya yang kadang berubah-ubah gitu ya, kadang hujan, kadang panas, kadang mendung gitu. Kayak sekarang di kota Bukit Tinggi ini cuacanya lagi mendung banget nih teman-teman. Gak apa-apa teman Pro 2, aku bakal puterin lagu nanti setelah ini, so jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, Teman Pro 2, kita lanjut lagi di zona musik kamu di hari ini, Teman Pro 2. Dan aku tadi barusan puterin lagunya Nabila Takiyah ya, yang judulnya Cegil ya. Ini special request dari Kak Farisha Naura. Farisha underscore Naura 08. Nah, buat semua The Nap Lover seluruh Indonesia, katanya dia, salam ya. Oke, siap. Dan kita lanjutin lagi requestan Teman Pro 2 yang udah masuk di hari ini. Banyak banget Teman Pro 2 ya. Kita bakal happy-happy, seru-seru bareng di hari ini. Dan ini ada requestan dari Kak L underscore Ayuriz dari Jawa Barat nih. Dia mau request lagunya PC Kota Bahagia Lagi. Salam untuk semuanya yang lagi dengerin, katanya. Nah, buat kalian yang lagi dengerin dapat salam nih dari Kak Ayuriz. Oke, thank you so much Kak. Selanjutnya ada juga yang mau request apa ya? Ini dari Kak mana dulu? Kita ke ini dulu. Dia mau request bentar. Mana tadi ya? Kok tiba-tiba menghilang gitu Teman Pro 2. Nah, ada dari Kak Henwa VWAA. Aduh, aku enggak tahu gimana bacanya Henwa. Nah, gitulah pokoknya ya. Dari Aceh ya. Dia mau request lagunya Red Red dari Kortis. Boleh banget ya. Bakal aku puterin Teman Pro 2 dua lagu tuh di sesi ini, ada lagunya Bahagia Lagi Pice Kota dan juga lagunya Red Red by Kortis. Terus jangan kemana-mana, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi requestan teman Pro 2 untuk di hari ini. Wow, kebetulan Kota Bukit Tinggi hari ini hujan, teman Pro 2 ya. Lumayan lebat, tapi ya agak cerah dikit, cuman gak terlalu mendung ya teman Pro 2. Cuman kondisinya sekarang lagi lebatnya banget nih hujannya ya. Semoga kalian dalam perjalanan hati-hati aja ya. Kalau misalnya kena hujan, kalau misalnya ada hujan tiba-tiba berhenti, pasang mantel kok buru-buru, oke? Kalau misalnya gak terlalu buru-buru, berhenti dulu, berteduh dulu, nunggu sampai hujan reda, oke? Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk di hari ini dari WhatsApp kita teman Pro 2 di 08116 0851, bukan ya teman Pro 2, 0811 6699480, oke? Di 0811 6699480. Kok aku tiba-tiba amnesia sih teman-teman? Ya tiba-tiba kelupaan nomor WhatsAppnya Pro 2, tapi gak apa-apa, tadi udah ingat ya, di 0811 6699480. Nah, gampang banget kan. Ini ada requestan dari 0858 4865, sekian-sekian dia. Halo, selantai siang, ini Mas Theo. Halo Mas Theo, salam dari Magelang katanya. Salam juga dari Kota Bukit Tinggi ya. Mau request lagunya Kacamata ya, dari Afgan, boleh banget. Terima kasih, sama-sama Mas Theo. Oke, nanti aku bakal puterin Afgan Kacamata ya. Kemudian ada juga yang mau request dari Instagram kita teman Pro 2, ada dari 0813 2252, sekian. Dia mau request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Oke, siap. Berarti dua lagu itu di sesi ini teman Pro 2, ada lagu Afgan dengan Kacamata, kemudian ada lagunya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Tanpaku dari Fajar Nur. Ini lagunya cocok banget kalau misalnya kalian lagi di Kota Bukit Tinggi sama Pro 2 ya, ditemenin hujan, ditenganin teh hangat, lagi di kantor, lagi sekolah gitu ya. Ini cocok banget deh buat kalian, pokoknya momennya pas gitu. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk di hari ini. Teman Pro 2 di pukul 11:33 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan ini ada dari mana, di WhatsApp kita dulu deh, di 0811 6099480. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Aku Vika di Matur, request lagu NCT Dream yang judulnya Beat It Up. Boleh banget. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya kak. Sama-sama. Oke Vika, siap ditunggu ya lagunya untuk diputerin di hari ini. Oke. Dan kemudian ada juga di Instagram kita udah masuk teman Pro 2 ya, dari Hanifar Zitri dari Aceh nih. Dia mau request lagunya Cium Baby Monster. Oke siap, boleh. Dua lagu mancanegara ya, NCT Dreams dan juga Beat It Up. Tapi ini lebih ke Korea sih lagunya ya, tapi gak apa-apa, it's okay banget. Gokil abis gitu kan, gak apa-apa banget gitu. Dan dua lagu itu di sesi ini teman Pro 2, ada NCT Dream dengan Beat It Up dan juga Baby Monster dengan Cium. So jangan kemana-mana, don't go anywhere, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau.
4: Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, di jam berapa nih? Jam 11.44 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan kita masih berada dalam acara Zona Musik Kamu. Dan aku bakal putar lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk di hari ini. Kayaknya ini jadi momen yang terakhir deh buat kita di Zona Musik Kamu, karena sebentar lagi kisaran 50 menit lagi kita akan berakhir teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita nanti bakal bergabung dengan acara Funtertainment dari jam 12 sampai ke jam 1 siang. So, aku bakal puterin lagu favorit kamu di hari ini yang udah kalian

request di hari ini khususnya teman Pro 2 ya, melalui baik itu di WhatsApp kita di Pro 2 di WhatsApp kita di 08116994480 atau di melalui Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke. Okay? Dan teman Pro 2 ini ada request dari Kadita, dia request lagunya 1000 kali dari Gia Indrawari. Ya, ini lagunya cocok banget juga lagi. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya, siapa ini bentar? Dia mau diputerin lagunya Yellow yang judulnya Treasure. Oke, baik, nanti aku siapin buat kamu lagunya di hari ini ya. Yeah. Dan teman Pro 2, aku mau ngucapin thank you so much buat kalian yang udah mau request di Pro 2 Bukit Tinggi ya, di hari ini teman Pro 2 ya, di zona musik kamu hari ini edisi 12 Mei 2026. Semoga lagunya bikin kamu mood baik di hari ini teman Pro 2 ya. Dan juga lagu-lagu yang kalian request udah semua aku puterin, dan ini ada dua terakhir buat kamu ya, khusus eksklusif di akhir ini karena udah mau habis waktunya teman Pro 2. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih buat kalian semua udah mau request teman Pro 2 ya, dan udah mau nemenin aku di zona musik kamu hari ini selama 2 jam. Dan selain ini kamu gak perlu khawatir, jangan berpindah channel dulu, kamu masih ada bareng aku nanti teman Pro 2 dalam acara Funtertainment. So don't go anywhere, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Halo teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, di jam 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi hujan deras banget nih, lumayan teman Pro 2. Tapi kalau aku lihat dari depan nih teman Pro 2 ya, di depan mataku langsung itu depan itu awannya padahal cerah ya, tapi di Kota Bukit Tinggi sekarang, maksudnya di tempat aku RRI Bukit Tinggi ini sekarang hujan lebat gitu, kok bisa beda gitu loh teman-teman ya. Dan kali ini kita bakal bahas kabar membanggakan dari dunia hiburan internasional teman Pro 2 dalam acara Funtertainment untuk di hari ini edisi 12 Mei 2020. Nah, jadi teman Pro 2, Indonesia ini resmi menjadi satu-satunya negara di Asia yang dipilih sebagai titik pemberhentian tur promo global film Mortal Kombat kedua ya. Dan tentunya acara fan event ini yang digelar di Epic World Jakarta pada minggu malam benar-benar mencuri perhatian publik. Bayangannya aja teman Pro 2 ya, aktor internasional seperti Joe Taslim ya. Joe Taslim itu udah gak Indonesia aja nih teman Pro 2, udah internasional dia mainnya. Ada Ludi Lin, ada Max Huang, hingga ada yang namanya Tadanobu Asano ya, hadir untuk langsung menyapa penggemar di Indonesia. Jadi teman Pro 2, ini bukan sekedar acara promo biasa ya teman Pro 2. Jadi ini merupakan Mortal Kombat kedua ini memilih Jakarta sebagai satu-satunya kota di Asia itu menunjukkan bahwa Indonesia tuh hiburan dunia mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat besar dan juga berpengaruh. Apalagi teman Pro 2, antusiasme penonton Indonesia tuh terhadap film-film action itu dan juga adaptasi game ini memang luar biasa tinggi gitu. Dan tidak heran kalau akhirnya rumah produksi besar seperti Warner Bros ini mulai serius menjadikan Indonesia sebagai partner penting dalam promosi film global mereka. Dan bisa dibilang teman Pro 2, ini juga jadi kebanggaan tersendiri gak sih buat kita sendiri, di apalagi di dunia perfilman dan juga industri hiburan tanah air.

Oke teman Pro 2, aku mau nginfoin ke teman-teman Pro 2 semuanya ya. Di pukul 12 lewat 17 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, nanti kita bakal break terlebih dahulu karena kita akan sama-sama menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk di siang hari ini. So teman-teman, nanti sebelum kita berkumandangnya seruan azan zuhur, kita hadirkan lagu bernuansa Islami.

Ngobrol 2 tepat pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kita kumandangkan seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

22 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro2 RRI Bukit Tinggi. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yes, and dan kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan kita di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik atau teman Pro 2 untuk di hari ini. Dan kita masih di Fun Entertainment ya teman-teman. Kita lanjut lagi kalau misalnya pembahasan kita di hari ini yaitu tentang Joe Taslim dan juga perjalanannya yang mendunia. Nah, kalau ngomongin tentang Joe Taslim ya, tentu aja kita semua bangga. Siapa sih yang nggak tahu beliau gitu loh, Joe Taslim, abang aku BTW. Ya, kita sama-sama lah ya. Ketampanannya. Jadi teman Pro 2, aktor asal Indonesia ini berhasil membuktikan bahwa talenta lokal itu bisa bersinar loh di level internasional. Jadi Joe Taslim ini dikenal lewat kemampuan bela dirinya yang kuat dan juga karakter-karakter ikonik yang ia perankan. Dari film Laga Indonesia sampai ke Hollywood pastinya. Namanya ini terus melambung dan juga semakin dikenal dunia ya teman Pro 2. Dalam film Mortal Kombat sebelumnya, Joe ini berhasil mencuri perhatian lewat karakter Sub-Zero yang dingin. Gak cuma dingin, teman Pro 2 kuat juga dan penuh karisma pastinya. Penampilannya ini bahkan mendapat banyak pujian dari penggemar franchise game legendaris tersebut. Dan di acara fan event kemarin teman Pro 2 ya, Joe ini juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia dipercaya menjadi bagian penting dari promo global film ini. Dan menurutnya ia juga menjadi sinyal positif bagi rakyat Indonesia bahwa karya dan juga pasar Indonesia ini semakin diperhitungkan dunia. Tentunya juga dengan kehadiran Joe Taslim ini sendiri juga memberikan inspirasi besar bagi anak muda Indonesia pastinya ya teman-teman. Dan bahwa mimpi untuk kita go internasional itu bukan sesuatu yang mustahil selama ada kerja keras. Dan gak cuma kerja keras saja teman berdua, konsistensi juga, keberanian untuk berkembang juga pasti ada. Jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal bahas lagi, terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di pukul 12:51 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 ya, kita udah akhirnya udah disampai di segmen yang terakhir untuk di hari ini, oke? Dan teman Pro 2, dari peristiwa ini kita bisa melihat ya bahwasanya satu hal penting, Indonesia itu sekarang itu bukan lagi sekedar penonton dalam industri hiburan dunia, tapi mulai menjadi peran aktif nih yang mulai diperhitungkan gitu, teman Pro 2. Dipilihnya Jakarta tentu sebagai satu-satunya titik poin promo di Asia. Ini memberi pesan bahwa Indonesia itu punya potensi besar dari sisi industri kreatif, perfilman, komunitas, penggemar, hingga kekuatan pasar hiburan. Hal seperti ini juga tentu bisa membuat membuka peluang baru, teman Pro 2 ya, mulai dari kolaborasi internasional, meningkatnya kualitas industri film lokal, hingga peluang bagi aktor dan juga kreator Indonesia untuk tampil di panggung global nih, teman-teman. Dan kita juga berharap kedepannya semakin banyak rumah produksi dunia yang menjadikan Indonesia sebagai tempat promosi. Nggak cuma promosi aja, teman Pro 2, ada produksi juga, bahkan lokasi syuting film-film besar mereka. Dan tentu saja keberhasilan Joe Taslim ini menjadi pengingat bahwa karya anak bangsa itu mampu bersaing di tingkat dunia ya, teman-teman. Karena pada akhirnya dunia hiburan bukan hanya soal tontonan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara bisa menunjukkan identitas, kreativitas, dan juga kebanggaannya kepada dunia. Dan teman Pro 2, kita udah berakhir nih acaranya di acara Funtertainment hari ini. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, selain ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dari pukul 13 sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat, atau dari jam 1 sampai ke jam 2 ya, selama 1 jam ke depan. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Ada satu lagu buat kamu, lagunya Gempi yang unyu-unyu ya, judulnya Ajaib. So, jangan kemana-mana, ini dia buat kamu.

0: Kira FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, Tomo Pro 2 tepat pukul 13.16 waktu Indonesia Barat. Ya, Tomo Pro 2, kita udah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk hari ini. Dan di Pro 2 Sport kali ini kita akan membahas salah satu atlet voli kebanggaan Indonesia, Tomo Pro 2, Megawati Hairestri ya. Ini resmi bergabung dengan klub asal Suwon, Korea Selatan, dan juga Hyundai NNC Hillstead. Jadi pengumuman ini, kerjasama ini untuk musim 2026-2027 ya, Tomo Pro 2, di Liga Voli Korea. Dan dirilis langsung oleh akun Instagram resmi klub pada Senin 11 Mei 2020. Nah, kita bakal bahas itu, teman-teman. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di kita masih di Pro 2 Sport untuk di hari ini. Dan tentunya tadi ya, masih dengan atlet kebanggaan Indonesia yaitu Mega. Jadi proses penandatangan kontrak tersebut telah diberlangsungkan sejak pelatih Hyundai Hill State yaitu Kang Sung Hyung ini menemui langsung Megawati di Indonesia, teman Pro 2. Dan pertemuan tersebut pastinya terjadi pada tanggal 25 April 2026. Dan teman-teman Pro 2 ini tepat banget setelah selesainya laga Grand Final Pro Liga ya. Dan teman-teman tentunya bergabungnya Megawati ke klub juara bertahan ini menandai musim ketiganya berkarir di Liga Voli Korea. Dan sebelumnya pemain yang dijuluki Megatron ini membela Daejeon ya. Sebelumnya nih Mega nih membela Daejeon Red Sport selama 2 musim berturut-turut. Dan selama berseragam di Red Sport, Megawati ini berhasil membawa timnya menuju hingga ke babak final pada musim lalu. Namun perjalanan tersebut berakhir tanpa gelar juara setelah gagal mengangkat trofi di puncak ya, teman Pro 2. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, selain ini masih bakal kita bahas lagi terkait ini, terkait Mega. So, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: setuju banget.
1: Kehidupan yang 9 to 5 banget.
2: Apalagi yang sekarang, banyak pressure-nya,
0: pressure gitu. Bener.
1: Jadi banyak kayak, target yang harus dicapai,
0: banyak KPI pressure-nya,
2: itu bener.
1: Banyak KPI-nya.
0: Jadi kita harus bener-bener kayak kita perlu, ya apalagi sekarang tuh banyak yang membawa, yang mengaitkan dengan mental illness kita, bener, mental health itu paling penting sekarang ya. Apalagi
1: dan standar-standar TikTok lainnya.
0: Itu dia, itu yang paling apa ya?
2: Membuat kita stres.
0: Membuat kita stres, jadi kayak membuat kita kepikiran, overthinking. Ya, kegiatannya ya solusinya ya, ikut kegiatan workshop di ini tadi. Ya.
1: Lupain
0: ya,
1: dulu sebentar. Lupain
0: dulu.
2: Boleh kita fun-fun dulu aktivitinya gitu.
0: Kita, we need apa ya? Kita tuh perlu untuk beristirahat. Kita perlu untuk
2: distract sejenak gitu.
0: Relaxkan ya, pikiran ya, semuanya dari kerjaan, KPI dan segala macamnya itu. Kalau misalnya budrek sama tugas kerjaan atau mungkin kuliah, anak kuliah juga sering banyak ikut ya.
1: Skripsian,
0: ya kan? Skripsian banyak yang budrek kan. Yeah. Stuck nih sampai bab 4 mau
1: ngapain lagi nih?
0: Ya udah ikut kegiatan workshop ini ya gak sih? Seru banget tentunya ya. Dan teman produk kita lanjut lagi. Nah, kira-kira kalau menurut Kakak Alin atau Kak Diva ya, peluang bisnis kreatif seperti ini di Indonesia berapa tahun ke depan bakal seperti apa ya? Atau kayaknya atau bakal rame kah, atau nanti mungkin di kota-kota berikutnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya bakal buka cabang nih dari ketiga owner ini. Gimana nih kalau menurut Kakak sendiri?
2: Kalau di yang kita lihat kayaknya sih akan berkembang ya.
0: Pasti.
2: Karena dengan kehidupan yang kayak begini ya, banyak stressful ini gitu. Yeah. Orang butuh apa ya, distract sejenak dari kehidupan yang under pressure ini.
0: Dan
2: gitu,
0: mereka juga butuh media.
2: Ya,
0: nggak bisa mereka kayak, mungkin ada yang orang-orang ada beberapa orang yang kayak doing something harus ada medianya.
2: Iya, harus ada medianya,
0: wadahnya
2: atau harus cari teman baru juga.
0: Itu dia.
2: Gitu. Kadang jadi, bingung ngelakuin sendiri gitu.
0: Ini mulainya dari mana kalau sendiri untuk ujungnya nggak jadi.
1: Males.
0: Ini udah relate banget sih sama aku karena memang kalau misalnya aku kan tipe orang yang suka apa ya namanya, keluar dari hidup pikuk duniawi. Jadi kayak pergi jalan-jalan atau memang kayak the real me time, pergi kemana gitu ya kan, pokoknya nyari experience baru gitu, kadang ke laut, mau ke gunung,
2: ke alam, semuanya
0: dicoba gitu, tapi nggak dengan beli barang. Cuman kalau beli barang nih sometimes kalau menang bener-bener
2: butuh
0: dan pengen lucu gitu misalnya, itu baru dibeli, itu baru ngilangin stres. Tapi kegiatan itu, selain itu kita bisa ngikutin si workshop ini tadi.
2: Bener.
0: Kita udah banyak teman, udah banyak kegiatan ya kan, stress release ya, semuanya udah pokoknya pakai lengkap lah di workshop ini. Setuju. Ya kan? Nah, kalau misalnya buat anak muda nih yang kayak aku nih, mungkin sama Uut juga ya kan, pengen mulai bisnis kreatif kayak gini, langkah awal yang paling pentingnya apa sih sebenarnya Kak?
2: Coba aja dulu.
0: Kata-kata keramat ya.
2: Kita gas aja dulu.
1: Gimana?
2: Gimana nantinya? Nanti deh gitu.
0: Nanti dipikirin.
2: Kita cobain aja dulu. Okay. Mana tahu nanti ada peluang baru, ternyata kita dapat, oh ternyata setelah kita kerjain, oh ternyata
1: arahnya ke sini.
2: Arahnya ke sini, ke sana. Iya.
0: Jadi kita tahu arahnya. Jadi kayak biasanya kan kalau kita misalnya mau mulai bisnis kan, kita baru welcome di IG ya. Coming soon di Instagram.
2: Coming
0: ya.
2: Soon masih template 3 postingan itu.
0: Dan aku sendiri pernah.
2: Kayaknya semua Gen Z pernah, pasti
0: semua
2: pernah.
0: Semua Gen Z pernah. Dan itu juga cukup apa ya, karena kita enggak menjalani dulu itu tadi. Jadi kayak udah stuck di situ aja gitu loh. Jadi kita enggak tahu next-nya gimana, next step kita untuk biar ini benar-benar jalan itu kita enggak tahu kayak gimana gitu kan.
2: Terus kayaknya menerima ide dari orang-orang yang kita temuin juga itu sih, juga penting sih. Kayak mungkin ada insight baru dari Kak Emil tadi yang mungkin ada ide baru, kayaknya boleh deh, atau mungkin requestan dari teman-teman Abitslain di Instagram itu apa ya, jadi ide baru juga. Jadi kitanya nggak monoton kayak dari ide diri kita sendiri aja.
0: Oh, jadi
2: nggak
0: selalu dari sosial media. Jadi nyari inspo pun bisa dari peserta-peserta yang ikut. Jadi kayak mereka
2: request lah mereka atau apa.
0: Dan
2: gitu,
0: itu lebih bagus lagi nggak sih? Maksudnya mereka langsung face to face ke kita, nyeritain apa yang mereka mau. Mungkin ini bisa jadi nanti bisa mereka ngajak
2: nih
0: lagi. Jadi kan, ada kegiatan ini loh di sini, kok aja gitu kan?
2: Iya, bener.
0: Jadi ya udah, ini udah cocok banget sama kita gitu. Dan ini juga salah satu

0: ide yang bagus sih gitu. Lebih baik kita mencari ide langsung. Nanti kalau kakak misalnya kan kayak gini, kalau kakak ngasih ide aja ya kawan-kawan gitu ya. Ya biasanya kayak gitu. Aku biasanya dengar orang kayak gitu sih. Kalau misalnya dulu kan aku di gym ya. Kalau misalnya mau ngasih kan mau ngasih saran dia adain kelas yoga. Kalau misalnya ada mau aku ngadain kelas yoga tapi nanti ajak kelasnya ajak teman-temannya.
1: Ajakin aku ya. Aku ajakin teman-temanku biar rame gitu ya. Iya.
0: Dan itu juga work gitu loh di dunia kesehatan dan juga gym. Ini salah satu tips trik yang bagus ini buat kalian teman-teman Pro 2 ya. Dan setelah ini, mimpi terbesar untuk bisnis kalian apa? Kalau boleh tahu.
2: Mungkin kita pengennya sustain di sini.
0: Sustain, oke. Punya kantor? Office?
1: Gimana ya? Kayaknya belum kepikiran.
0: Enggak, ini ada kepikiran? Anu aja, mimpi terbesar ya, aja. Mimpi kan manifesting, kan bebas ya kan? Mungkin mau bikin 50 cabang di seluruh Indonesia. Aduh, kita gak tahu
1: amin
0: kan?
1: Ya.
0: Aminin dulu aja. Iya benar. Nah ini gimana nih? Apa nih cita-cita terbesarnya dari bisnis ini sendiri?
2: Bisa collab dengan berbagai pihak. Mungkin instansi atau brand gitu loh Kak.
0: Jadi kayak
2: impact-nya juga gak cuman ke satu lingkaran aja ya. Gitu. Bisa merata lah.
0: Jadi instansi swasta, negeri itu melata gitu ya.
2: Dan ke organisasi-organisasi kayaknya juga asik.
0: Organisasi
2: deh,
0: ini
2: gitu.
0: Spesifikasinya organisasi kampus kah atau NGO atau
2: NGO.
0: Lebih ke yeah. NGO benar. Banyak sih NGO-NGO sekarang bermunculan, apalagi yang alam-alam ini kan itu cocok banget kan, apalagi nanti aku ada ini nih tentang konservasi alam, aku mau dong nanti sambil melukis harimau gitu kan.
1: Boleh.
0: Momennya pas banget kan. Nanti aku ada teman, bisa lah kita nanti teman kita adain workshop itu nanti.
1: Boleh.
0: Dan kalau misalnya disuruh nih kakak ya untuk menggambarkan bisnis kalian dalam 3 kata, itu kira-kira apa tuh?
1: Yang fun, yang pertama fun ya.
0: Pasti.
1: Iya.
2: Terus colorful.
0: Colorful, iya. Tentu.
2: Dan insightful.
1: Iya. Insightful
2: karena
1: sih.
2: Dua arah. Bukan kita yang ngadain ke peserta aja, cuman insight dari pesertanya juga, ternyata iya, lebih banyak gitu ke kita.
0: Iya, kalian bertiga anggap aja 3 ke 10, 10 ke 3, iya, kita banyak.
2: Full, bener.
0: Jadi kita mendapatkan ide yang lebih besar lagi gitu loh dari orang-orang itu, luar biasa. Ada tips dan triks gak untuk anak-anak muda di luar sana? Mungkin pesan deh, pesan-pesannya untuk anak muda di luar sana yang mungkin lagi stres mikirin kerjaan, mikirin kuliah, terus habis itu mau ada kegiatan, boleh dong dikasih tahu ke teman-teman Pro 2.
1: Buat teman-teman Pro 2, kalau misalkan mungkin lagi mumet sama kerjaan, sama KPI, lagi stres, mungkin adik-adik mahasiswa atau adik-adik SMA, SMP, SD mungkin juga bisa. Iya, atau mungkin mamah-mama, papa-papanya mungkin juga. Kalau misalkan mau cari activity yang fun di weekend, bisa ikutan activity-nya Abitsland gitu.
0: IG-nya Abitsland kalau boleh tahu apa tuh Kak?
2: Abitsland.
1: Iya, Abitsland.
2: Abitsland aja. Abitsland.
0: Boleh dieja enggak?
1: @abitsland.
0: Luar
1: biasa. Abitsland.
0: Jadi itu untuk kegiatannya ada di tiap minggu.
1: Iya, kita di biasanya ngelakuin di tiap weekend.
0: Di tiap weekend. Yes. Itu di ujung minggu ya. Itu Sabtu atau Minggu nih, Kak? Atau di antara kedua itu?
2: Di tanggal-tanggal merah ya,
1: tanggal merah. Iya. Ada di hari Sabtu, kalo, ada di hari Minggu.
0: Kalau tanggal merah di hari Jumat misal, bisa?
1: Bisa, ada.
0: Bisa juga.
1: Iya. Kita kebetulan bakalan ada activity di hari Kamis ya?
2: Iya, di hari Kamis sama hari Minggu.
0: Kalau misalnya instansi atau NGO deh yang mau menghubungi di Instagram aja atau gimana?
1: Bisa. By Instagram, boleh by DM, atau kontaknya kita juga ada di Instagramnya Abitsland, nanti boleh kontak ke adminnya Abitsland by WA juga.
0: Oke, by WhatsApp. Berarti di situ udah ada linknya ya, langsung tertaut ke WhatsAppnya Abitsland. Dan aku mau tahu nih Kak, kegiatan terdekat untuk dari Abitsland sendiri apa nih di minggu-minggu ini? Kalau boleh tahu, mungkin barangkali kalau il free bisa ikut gitu.
1: Boleh banget.
2: Di minggu ini kita ada 2 kegiatan.
0: Waduh.
2: Karena kita minggu ini long weekend ya kan,
1: dari hari Kamis dan Jumat ke tanggal merah ya.
0: Tapi enggak untuk aku.
2: untuk di hari Kamis kita ada sensor replay untuk anak-anak usia 1,5 sampai 5
0: kalau
2: tahun.
0: Kalau tahu boleh tempatnya di mana?
2: Tempatnya di Kopi Dari Hati belakang Ramayana.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Kegiatan kedua itu di hari Minggu jam 1 siang di tanggal merah kita ada cake party.
1: Iya.
2: Kita bawa cake, nyobain cake, kita mukbang cake. Bareng-bareng
1: ketemu teman baru.
0: Ini ngehias cake.
2: Bukan, kita jadi, bawa cake.
1: Kita bawa cake.
2: Tiap jadi, peserta bawa cake atau bakal disediain juga boleh, tapi kita bakal nyobain semua cake yang ada.
1: Explore kue baru. Sweet yang baru apa
0: itu
1: nih?
0: Itu siapa sih yang dapat idenya kira-kira?
2: Siapa ya?
1: Siapa ya? kita kayaknya recycle ide-ide yang udah ada aja sih.
0: Oh gitu.
1: Yes.
0: Dan pastinya aku bakal nungguin sih ide-ide lainnya yang bisa aku ikutin gitu ya untuk adult yang butuh hiburan ini gitu. Karena di sini kan minim hiburan ya jujur Li, kecuali alam ya.
1: Kalau
0: alam kita udah
1: banyak banget
2: kayak alamnya di sini.
0: Udah apa istilahnya udah tamat lah istilahnya ya, udah khatam lah.
1: Kayaknya kalau mau nge-explore Sumatera Barat enggak habis-habis gitu.
0: Betul. Bener. Ada aja yang muncul
1: ada
0: banget.
1: Aja yang
0: tiba-tiba
1: baru.
0: Viral di TikTok. Apa ini?
1: Apa ini?
0: Ini?
1: Kesana yuk.
0: Iya kan? Kalau misalnya enggak mau bosan-bosan juga selain di wisata Sumatera Barat bisa ikuti workshop kreatif dari Abisland. Luar biasa. Dan teman pro 2 gak kerasa udah 53 menit aja kita meninggalkan pukul 14 di hari ini. Thank you so much untuk Kak Alin dan juga Kak Diva yang udah mau hadir di hari ini.
1: Iya, terima kasih Kak Emil. Yes. Terima kasih teman-teman pro 2.
0: Yes, sama-sama. Dan semoga dari perbincangan kita hari ini atau teman pro 2 bisa menjadi insight juga untuk kita semua. Dan tentunya seru banget nih obrolan kita hari ini teman pro 2. Ternyata di dunia kreatif hari ini tuh bisa belajar kalau misalnya sebuah hobi, passion, bahkan ruang bermain sekalipun bisa berkembang jadi peluang bisnis yang besar kalau dijalankan dengan konsisten dan juga punya value di sana. Karena di era sekarang teman pro 2 orang bukan cuman mencari produk tapi juga mencari pengalaman, mencari koneksi, dan juga ruang nih untuk lebih bertumbuh. Dan teman, terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini yang udah berbagi cerita dan juga insight keren tentang dunia kreatif platform. Dan teman pro 2 yang lagi punya ide kreatif, mungkin ini waktunya mulai percaya diri kalau misalnya kreativitas itu juga bisa jadi jalan bisnis. Dan teman pro 2 aku pamit dari asiknya bisnis teman pro 2 untuk edisi hari ini di 12 Mei 2026. Dan aku sekalian pamit dari ruang dengar kamu karena setelah ini bakal ada Uut yang bakal nemenin kamu di sore ceria. And aku mengucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time and bye-bye.
3: Terbaik kamu.

Ke berita pertama ya teman-teman Pro2, waralaba film animasi populer akan segera kembali melalui peluncuran seri kelima bertajuk Despicable Me 5. Sinema ini dijadwalkan mulai menyapa penonton di layar lebar pada 5 Juni 2028 mendatang. Kisah kali ini membawa kembali Gru sebagai agen Liga Anti Penjahat yang harus menghadapi ancaman baru berskala global. Dia akan berjuang bersama istrinya, Lucy, serta keempat anak mereka untuk menyelamatkan dunia.

0: Beralih ke berita kedua, teman-teman Pro 2, tim nasional e-sport Indonesia resmi menjadi juara umum pada ajang SEA Esport Nations Cup atau UNC 2026 di Vietnam. Prestasi membanggakan ini diraih setelah kontingen merah putih mengoleksi 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Turnamen regional tersebut selesai digelar di kota Ho Chi Minh pada Sabtu malam 9 Mei 2026. Pelatih kepala timnas e-sport Richard Permana menyatakan bahwa perolehan 3 emas memastikan posisi Indonesia sebagai juara mutlak. Last but not least, teman-teman Pro 2, restoran sederhana yang merupakan ikon kuliner Minangkabau legendaris kini resmi merambah pasar internasional Australia. Restoran yang telah berusia 50 tahun ini akan membuka cabang pertamanya di Queen Street, Melbourne. Kabar gembira tersebut dikonfirmasi melalui akun resmi @sederhana.australia dengan sebuah unggahan video cuplikan pendek. Dalam unggahan tersebut tertulis pesan bahwa cita rasa legendaris dari Indonesia akan segera hadir menyapa warga. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Teman-teman Pro 2, senang banget hari ini Uut bisa menyapa lagi ya. Ruang dengar kamu di Sore Ceria edisi 12 Mei 2026, teman-teman Pro 2. Enggak kerasa ya, udah ketemu lagi nih bareng Uut. Baru tadi malam ketemu Uut, sekarang udah ketemu lagi. Semoga kalian enggak bosan-bosan ya dengerin suara Uut. Nah, anyway, teman-teman Pro 2, di Sore Ceria hari ini itu Uut bakal temenin kalian semua kurang lebih 5 jam ya kebersamaan kita, dari jam 3 ya atau di pukul 15 sampai ke pukul 20 nanti. Ya kalau dihitung-hitung sih kurang lebih 5 jam ya nanti kebersamaan kita, teman-teman Pro 2. Dan kira-kira ada program apa aja sih dalam 5 jam ini? Nah, kita langsung aja. Dari pukul 15 sampai ke pukul 16 itu nanti akan ada program Minang Pride ya, kita bakal bahas seputar dengan budaya Minangkabau. Kemudian di pukul 16 sampai ke pukul 17 akan ada Insta Inspirasi Kita. Dari pukul 17 sampai pukul 18 akan ada Break Time. Dan dari pukul 18 sampai pukul 19 akan ada Pro 2 Sunset ya. Baik dari program Break Time sendiri ataupun Pro 2 Sunset itu bakal menghadirkan informasi-informasi ringan nih buat menemani kebersamaan kamu di sore hari ini ya, teman-teman Pro 2. And last but not least, nanti di satu jam terakhir kebersamaan kita ya, seperti biasa dari Senin sampai Jumat kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya, kita bakal ngikutin Music Live Chat. And anyway, teman-teman Pro 2, karena udah di pukul 15:09 waktu Indonesia Barat, and it's time for Minang Pride ya, kita bakal bahas seputar dengan budaya Minangkabau. And for today kita bakal bahas seputar dengan tradisi manyiriah ya. Mungkin teman-teman Prodo udah pada tahu seputar dengan tradisi ini. Biasanya kalau manyiriah ini identik dengan sebuah event gitu kan, kayak bukan event sih, sebuah apa ya namanya, kayak ada perayaan gitu. Misalnya ada yang lagi mau nikahan atau mau khatamal Quran, ada mendoa segala macam, itu biasanya ada manyiriah gitu. Dan emang Minangkabau sendiri itu punya banyak banget ya tradisi unik yang syarat akan makna, yang mana salah satunya itu ya manyiriah ini. Dan tradisi ini bukan sekedar tentang daun sirihnya doang sih, teman-teman Pro 2, tapi juga tentang gimana cara masyarakat Minang itu menjaga hubungan sosial, kemudian menghormati tamu dan juga mempererat tali silaturahmi. Tapi nanti deh ya, kita bakal bahas ya, masih banyak banget nih waktu kita di Minang Pride. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya lagu dari Juicy Lucy. Ini ada Malapetaka. So don't go anywhere teman-teman Pro 2, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do. So dumb.
4: Kan?
5: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
6: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
5: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
6: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
7: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
8: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
9: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
8: Kenapa?
9: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
8: Hah? Terus gimana dong?
9: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Minang Pride ya di pukul 15:21 waktu Indonesia Barat. Dan kita membahas seputar dengan menyiriah tadi ya, aku udah spill sedikit kalau kita bakal bahas seputar dengan tradisi menyiriah ya di budaya Minangkabau. Nah teman-teman Pro 2, kalau kita mau bahas seputar dengan tradisi ini, of course kita harus bahas dulu sebenarnya apa sih itu menyiriah gitu. Nah menyiriah itu berasal dari kata siriah ya, atau sirih, itu daun, daun sirih. Dan dalam budaya Minangkabau sendiri, menyiriah itu awalnya identik dengan tradisi menyiriah ya, atau mengunyah sirih gitu. Tapi di beberapa daerah di Minangkabau, menyiriah ini juga menjadi cara tradisional untuk mengundang masyarakat untuk menghadiri suatu acara adat atau kegiatan keluarga. Nah, dulu sebelum adanya undangan cetak atau pesan-pesan undangan digital gitu kan, masyarakat Minangkabau itu menggunakan sirih ya sebagai simbol undangan dan penghormatan. Emang di sirih itu nggak ada sih dibikin misalnya kayak Emil dan keluarga or Emil and partner, itu emang nggak ada karena emang dibilangin aja kayak ini kita ngasih sirih untuk acaranya tanggal segini di sini kayak gitu. Enggak ada, dulu tuh enggak ada kayak undangan itu belum ada ya. Jadi emang dulu tuh memanfaatkan yang namanya daun sirih ini. Dan even sampai sekarang pun menyiriah ini masih dilakukan ya teman-teman Pro 2, misalnya khususnya kayak ada acara nikahan gitu, pasti itu ada tamu-tamu yang diundang pakai sirih dan ada tamu-tamu yang diundang pakai undangan. Biasanya sih kalau tamu-tamu yang diundang pakai sirih itu tuh mereka kayak memang orang kampung gitu kan, maksudnya bukan orang kampungan ya, tapi kayak orang-orang yang di kampung kayak gitu. Terus orang-orang ya pokoknya gitu deh, pasti kalau yang orang Minang pasti ngerti yang maksud aku. Nah terus teman-teman Pro 2, sirih ini juga sebagai simbol kehormatan di budaya Minangkabau. Karena sirih ini bukan sekedar tanaman biasa nih kalau menurut orang Minangkabau. Karena sirih sendiri itu melambangkan penghormatan, ketulusan, dan juga keramahan. Dan biasanya sirih ini disusun lengkap sama pinang, kapur, dan juga gambir ya dalam wadah yang namanya itu carano. Atau misalnya kalau orang-orang ibu-ibu yang pergi menyiriah itu mereka kayak bawa ini, kayak bawa tas dari rotan gitu. Nah, jadi dimasukin tuh sirihnya di sana. Dan misalnya kalau ibu-ibu itu ngundangnya pakai sirih, daun sirihnya itu bagus, pasti bakal dibilang, "Ih, sirih dari si Ano, Anca," gitu-gitu. Pokoknya kayak enggak tahu sih, pokoknya bagus gitu, ya. Dan ketika sirihnya diberikan kepada tamu atau kerabat yang diundang, itu berarti tuan rumah itu datang dengan niat baik ya dan penuh hormat kepada orang yang mengundang, alias kepada orang yang memberikan sirih. Ya. Nah gitu ya teman-teman Pro 2, tradisi dari menyiriah ini. Kita masih bakal bahas lebih lanjut lagi ya seputar dengan menyiriah ini. Tapi kita dengerin dulu nih lagu dari Mawar De Jong ya, ada Ruang Rindu ya.

0: FM。
1: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari program Minang Pride nih untuk sore hari ini, karena untuk informasi azan asyar wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, Uut bakal puterin dulu ya lagu bernuansa islami, jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15:39 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan tentunya masih di Minang Pride ya. Untuk sore hari ini nih teman-teman Pro 2, kita masih lanjutin bahas seputar dengan tradisi menyir ya. Kalau tadi Wood udah spill apa sih artinya menyir ya, dan kemudian simbol kehormatan dari sirih itu sendiri teman-teman Pro 2. And next, kita bakal bahas sebagai cara mengundang kerabat ya menyir ya ini. Dan tradisi menyirah ini menjadi bentuk komunikasi sosial masyarakat dahulu teman-teman Pro 2. Kayak yang udah spill tadi ya, kalau dulu itu sebelum ada undangan gitu kan, undangan fisik, dan juga sebelum ada undangan digital lah ya istilahnya dulu ya kan. Itu orang-orang mengundang kerabatnya, tetangga, ataupun orang-orang yang berkaitan itu menggunakan sirih tadi ya teman-teman Pro 2. Dan dalam menyirih, seseorang itu bakal mendatangi rumah kerabat sambil membawa sirih sebagai tanda undangan untuk menghadiri acara adat kayak pernikahan, kemudian ada mendoa khatam Al-Quran atau kegiatan keluarga lainnya. Dan cara ini juga membuat hubungan antar warga itu kan sesama tetangga itu juga kerasa lebih dekat, karena undangan dilakukan secara langsung ya, bukan cuma sekedar formalitas aja. Kalau sekarang biasanya kan orang nganterin undangan ya, itu kayak misalnya nih teman Uut datang ke rumah kayak, "Uut, ini aku ada undangan gitu kan, kayak aku mau nikah nih segini tanggal ini di sini. Oh iya makasih ya," udah segitu. Kalau menyirih itu yang Uut lihat ya, kalau dari kerabat ataupun tetangga yang datang mengundang Mama Uut ke rumah, itu biasanya mereka banyak basa-basi dulu gitu kan, cerita-cerita, kemudian baru nih menyampaikan maksud dan tujuan mereka gitu loh, kayak aku lagi sirih kok, kayak gitulah ya intinya gitu. Nah, jadi dari menyirih ini ada nilai silaturahmi yang kuat ya, karena ini bukan cuma soal mengundang doang gitu. Karena saat menyirih dilakukan, biasanya itu terjadi percakapan hangat ya, kayak yang Wood bilang tadi, antar keluarga atau antar tetangga. Nah, dari sinilah hubungan sosial itu makin erat teman-teman Pro 2. Dan tradisi ini juga mencerminkan budaya Minangkabau yang emang menjunjung kebersamaan ya dan kekeluargaan gitu. Nah, jadi menyirih ini sekarang udah mulai jarang ya dilakukan, karena ya namanya ada modernisasi dan perkembangan teknologi juga nih teman-teman Pro 2, jadi udah mulai berkurang ya tradisi ini dilakukan. Sekarang justru banyak orang-orang yang lebih milih menggunakan undangan digital atau juga pesan singkat karena dianggap lebih praktis dan juga efisien. Tapi emang benar ya kan. Tapi dari menyirih ini kita juga bisa membangun silaturahmi ya, walaupun juga lewat chat itu sebenarnya juga bisa sih membangun silaturahmi, cuma kalau menyirih ini kan secara langsung gitu. Nah, jadi dengan tradisi menyirih ini yang mulai jarang dilakukan, itu mengakibatkan tradisi mendatangi rumah kerabat atau tetangga sambil membawa sirih ini mulai jarang dilakukan oleh orang-orang sekarang, terutama di kalangan generasi muda sekarang gitu. Tapi banyak ya masyarakat adat tetap berusaha untuk melestarikannya, karena emang dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya Minangkabau. Jadi teman-teman Pro 2, kita sebagai generasi muda kita harus paham lah ya gitu. Kita harus paham nih kenapa tradisi ini perlu dikenali sama kita nih sebagai anak-anak muda gitu kan. Karena tradisi ini bukan cuma cerita masa lalu aja, tapi menyirih ini juga mengajarkan kita kalau hubungan sosial itu emang harus dijaga dengan rasa hormat dan juga kedekatan gitu. Apalagi di era sekarang nih, ketika komunikasi tuh udah banyak lewat gadget gitu kan. Nah, tradisi-tradisi kayak gini justru mengingatkan kita ya gimana pentingnya silaturahmi secara langsung dan juga menghargai orang lain kayak gitu. So, itu dia teman-teman Pro 2 ya, dari selembar sirih. Nah, itu masyarakat Minangkabau bisa mengajarkan kita nilai-nilai besar tentang penghormatan, kebersamaan, dan juga silaturahmi. Dan dari tradisi menyirih ini juga bukan budaya lama ya, tapi juga sebagai reminder buat kita anak-anak muda kalau hubungan manusia itu harus dijaga dengan ketulusan. Dan itu dia teman-teman Pro 2 ya, pembahasan kita di Minang Pride untuk hari ini. Kurang lebih udah 55 menit ya buat menemani kebersamaan kamu di Minang Pride bareng aku. And next, nanti di pukul 16 itu kita akan ada program selanjutnya, ada Insta ya, inspirasi kita yang akan menghadirkan
sosok-sosok nih yang bakal menginspirasi kamu untuk di sore hari ini. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu satu lagu dari Khalib J ya, di Balik Pertanda. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Balik lagi ya teman-teman Pro2, kita masih di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Tapi sudah di pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. And it's time for Insta, inspirasi kita di sore hari ini teman-teman Pro2. Di Insta hari ini tentunya kita bakal bahas seputar dengan sosok-sosok ya yang akan menginspirasi kita nih di sore hari ini ya. Kira-kira ada siapakah yang akan menginspirasi kita di sore hari ini? Nah, kayaknya sih kalau hari ini itu inspirasinya datang dari anak-anak ya yang baru berusia 7 tahun. Ini ada Ashton, siapa sih namanya tadi? Sampai lupa. Ashton, waduh, Ashton apa tadi ya? Yang jelas ini bukan Ashton 5 Seconds of Summer sih tentunya ya. Ini anak kecil ya yang berusia 7 tahun yang sangat pintar ya dalam dunia matematika, Ashton Alexander Fung. Gimana sih bacanya nih Fung ya? Mungkinnya Fung. Oke, kita bilang aja Ashton Alexander. Fungnya gak usah dibaca karena takut salah ya. Nah teman-teman Pro2, kadang kita emang mikirnya tuh kalau anak-anak kecil ya, apalagi masih bocil-bocil, nah mereka itu punya kemampuan yang masih terbatas lah ya istilahnya gitu kan. Boro-boro harus ngafal kali-kali kan, tambah-tambah aja mereka belum tentu bisa. Kita mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata banyak nih anak Indonesia yang berhasil membuktikan kalau usia itu bukan jadi penghalang untuk berprestasi, apalagi di dunia matematika. Dan kali ini ada kisah inspiratif ya dari seorang anak yang berusia 7 tahun itu yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Matematika Internasional. Wow, keren banget ya, mainnya udah internasional, bukan nasional lagi nih teman-teman Pro2. Nanti kita di Insta hari ini kita bakal bahas ya seputar dengan hal ini ya. Kita bakal dalam 1 jam ke depan ya, kita bakal bahas seputar dengan sosok ini, Ashton Alexander ini ya. Seorang anak berusia 7 tahun yang emang pintar banget nih di dunia matematika. Tapi sebelum kita spill-spill dan kulik-kulik lebih dalam lagi seputar Dek Ashton ini, kita dengerin dulu ya lagu dari Ghea Indrawari, ada 1000 kali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
6: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
5: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
6: Apa ya?
7: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
8: Teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Insta Inspirasi kita di pukul 16:21 waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita masih membahas seputar dengan Ashton Alexander tadi ya, seorang anak yang berusia 7 tahun yang pinter banget matematikanya gitu. Nah, Ashton ini merupakan seorang anak Indonesia ya teman-teman Pro 2 yang berhasil meraih medali emas dalam ajang matematika internasional di usia yang bisa dibilang masih muda ya. Emang semuda itu sih, 7 tahun, bayangin 7 tahun loh, itu sekecil apa. Dan Ashton ini bisa bersaing dengan peserta dari berbagai negara dalam kompetisi matematika tingkat internasional, alias banyak negara, gak cuma Indonesia doang ya teman-teman Pro 2. Dan prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bukan cuma untuk keluarga, tapi juga untuk negara Indonesia, karena kan Ashtonnya sendiri tuh membawa negara Indonesia. Dan hal ini menunjukkan kalau kemampuan anak-anak Indonesia sekarang itu sebenarnya sangat besar kalau mendapatkan dukungan dan kesempatan yang tepat. Dan dari Ashton ini juga membuktikan ya kalau matematika ini gak selalu menakutkan gitu. Karena banyak ya anak-anak yang menganggap matematika ini sebagai pelajaran yang sulit gitu, kayak udah turunan gitu kan, kayak dari orang tua cerita ke anaknya, anaknya cerita lagi nih ke anaknya lagi gitu. Jadi kayak turun-temurun nih adanya sebuah omongan kalau matematika itu pelajaran yang sulit gitu. Padahal emang sulit. Padahal matematika itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau dipelajari dengan cara yang tepat gitu. Misalnya gurunya tepat, cara belajarnya tepat, itu pasti bakal menyenangkan deh belajar matematika. Tapi gak cuma berlaku untuk matematika doang, untuk seluruh mata pelajaran ya, ini sebenarnya berlaku gitu. Dan karena si Ashton ini fokusnya matematika, so kita bakal bahas matematika ya gitu. Dan Olimpiade Matematika ini bukan cuma soal tentang menghitung angka doang ya teman-teman Pro 2, tapi juga melatih logika, kemudian kreativitas kita, dan juga kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan prestasi ini udah membuktikan kepada kita kalau matematika itu bisa menjadi bidang yang menarik dan penuh tantangan positif untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya kamu gak mau anak-anak kamu, adik-adik kamu, keponakan-keponakan kamu gak suka sama matematika, nah, jadi dibiasakan aja dari kecil gitu. Karena kalau kata mamaku sih, jangan dibenci ya sama, jangan membenci pelajaran. Karena kalau kita udah benci gitu kan, ya jadi pelajarannya tuh bakal susah masuk ke kepala kita, dan otomatis kita bakal gak suka sama pelajaran itu gitu ya teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lagi nih seputar dengan si Ashton ini ya, Ashton Alexander ini, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di Insta ya teman-teman Pro2 di pukul 16 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih cerita ini seputar dengan Ashton Alexander tadi ya, yang anak Indonesia berusia 7 tahun yang memenangkan Olimpiade Matematika Internasional. Tapi kita kadang mikir ya, kok bisa ya anak-anak itu kayak sepintar itu. Nah ternyata teman-teman Pro2, kalau ada anak-anak yang emang pintar banget gitu kan, yang pintar tuh gak lazim gitu loh saking pinternya gitu loh. Jadi anak-anak kayak gitu tuh biasanya gak lepas ya dari dukungan orang tua, karena emang dukungan orang tua tuh penting banget gitu. Dan prestasi anak itu biasanya gak lepas dari peran keluarga gitu ya teman-teman Pro2. Walaupun misalnya kita orang tuanya gak lengkap atau segala macam, pokoknya dari keluarga gitu. Begitu juga nih sama si Ashton ini, orang tuanya itu punya peran besar dalam mendukung minat dan bakat anaknya sejak dini gitu. Dukungannya ini bisa kayak semangat, kemudian pendampingan belajar ya, sampai ke memberikan ruang untuk anak agar bisa berkembang ya sesuai dengan potensinya. Jadi ketika anak-anak itu merasa didukung, mereka biasanya bakal lebih percaya diri ya untuk mencoba hal-hal baru dan juga untuk berkembang. Nah, selain dari adanya dukungan orang tua, tentunya juga gak lepas ya dari diri sendiri, dari si Ashton ini gitu. Ya namanya juga ada konsistensi dan juga latihan ya, karena gak mungkin ya sebuah kesuksesan itu bisa datang secara tiba-tiba gitu. Karena prestasi besar itu gak datangnya secara instan juga gitu. Di balik medali emas yang diraih oleh Ashton ini, ada proses panjang yang banyak dilaluinya, mulai dari latihan, belajar, sampai ke ketekunan. Dan anak-anak berprestasi itu biasanya terbiasa untuk disiplin ya dan konsisten dalam mengembangkan kemampuan mereka. Pokoknya mereka disiplin deh gitu. Dan hal ini mengajarkan kepada kita kalau hasil besar itu lahir dari usaha kecil yang dilakukan secara terus-menerus.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan

0: airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo kan ngapain?

Masih di Insta ya teman-teman Pro2, tentunya kita masih membahas seputar dengan anak cerdas ya, Ashton Alexander ini. Dan dari Ashton ini ya teman-teman Pro2 udah memperlihatkan kepada kita nih sebagai warga Indonesia, kalau ternyata anak-anak Indonesia sendiri itu punya potensi yang besar banget. Dan prestasinya Ashton sendiri itu juga udah membuktikan kepada kita ya, kalau generasi muda Indonesia itu bisa banget dan mampu banget ya untuk bersaing secara global ya, secara internasional dengan negara-negara lain. Banyak nih anak-anak Indonesia itu sebenarnya punya bakat yang luar biasa di berbagai bidang, mulai dari akademik, olahraga, seni, teknologi, dunia kreatif dan sebagainya. Yang dibutuhin itu adalah kesempatan, dukungan dan juga lingkungan.

ya yang mendorong mereka untuk mereka tetap bisa berkembang. Dan prestasi internasional kayak gini, ini juga menjadi motivasi nih buat anak-anak lainnya untuk mereka itu berani bermimpi besar. Kalau dulu kan kita menganggap kayak Indonesia tuh nggak mampu bersaing dengan dunia internasional. Tapi sekarang dari segi dunia MotoGP itu Indonesia udah naik banget. Dari segi olahraga kayak sepak bola itu Indonesia juga udah mampu banget untuk bersaing gitu ya. Dan sekarang datang lagi dari si Ashton. Ini udah menunjukkan banget ke kita kalau anak-anak Indonesia tuh sangat amat mampu kayak gitu. Dan juga dari ceritanya Ashton ini juga penting banget ya buat kita untuk mengenali minat dan bakat dari kecil. Misalnya kalau kamu udah punya passion atau ketertarikan dengan sebuah atau suatu bidang gitu kan, kamu bisa langsung fokus ke sana gitu loh. Jadi biar kamu tuh bisa lebih berkembang dengan cepat gitu. Ada anak-anak yang unggul di bidang akademik ya, ada yang berbakat di bidang seni, di olahraga atau kreativitas lainnya gitu. Dan karena itu penting banget nih buat kita sebagai generasi muda tuh harus aware juga, harus ngerti juga untuk mengenali apa yang kita sukai dan yang pengen kita tekuni secara serius gitu. Jadi ketika seseorang itu belajar sesuatu yang benar-benar mereka minati gitu, prosesnya itu bakal kerasa lebih menyenangkan gitu. Dan tentunya teman-teman Pro 2, kalau dari ceritanya Ashton ini juga bisa kita lihat ya kalau prestasi itu bukan tentang umur gitu. Dan banyak anak muda sekarang itu yang sering ngerasa minder atau takut mencoba karena mereka merasa belum cukup hebat. Padahal prestasi itu bisa diraih siapa aja selama ada kemauan untuk belajar dan juga untuk berkembang. Dan gak kerasa teman-teman Pro 2 udah 50 menit ya Uut menemani kebersamaan kita di Insta di sore hari ini. Nanti kita masih akan ada program-program menarik lainnya. Kita bakal bahas seputar informasi-informasi menarik dan unik nanti di break time dan Pro 2 Sunset ya. Nanti di pukul 17 kita akan berpindah ke break time ya. Jadi sebelum itu kita dengerin dulu nih lagu dari Nuh ya, Teruntuk Mia.

Bayangkan, sebuah negeri yang punya lebih dari 17.000 pulau, di mana laut bukan batas, tapi jembatan yang menghubungkan cerita. Negeri dengan 1.300 suku bangsa, yang masing-masing punya cara sendiri untuk menyapa, tertawa, dan berdoa. Dari batik Pekalongan hingga ulos Batak, dari tari Saman sampai cendrawasih menari di Papua. Semuanya bicara dalam bahasa yang sama, cinta pada tanah air. Indonesia bukan cuma luas di peta, ia luas di hati, tempat di mana perbedaan tumbuh jadi kekuatan. Selama kita masih saling menyapa, saling membantu, dan saling menghargai, Indonesia akan terus berkibar, bukan hanya di langit, tapi juga di setiap jiwa kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Tentunya kita sudah di pukul 17 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat nih teman-teman Pro 2. Dan di pukul 17 ini kita sudah berada di sebuah program yang ringan-ringan ya. Dari nama programnya aja sih Wood disuruh istirahat, katanya break time. Tapi enggak sih Wood, enggak istirahat. Break time ini kita akan hadirkan informasi ringan ya buat teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Dan anyway, sekarang itu kota Bukit Tinggi lagi diguyur hujan. Waduh. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah segala macam, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pakai mantel atau teduh dulu deh. Jangan dihadang hujannya, jangan cari-cari penyakit. Ini hujannya beneran deras. Tapi enggak tahu sih ini emang di RRI doang, di Awur doang yang hujan atau emang seluruh Kota Bukit Tinggi hari ini saat ini lagi diguyur hujan sih, kurang tahu ya. Karena biasanya di RRI ini bukan di RRI sih, di daerahnya RRI ini itu memang agak berbeda ya dibanding sama daerah-daerah lain yang ada di Bukit Tinggi gitu loh. Kayak kadang di sini hujan, pas kita udah nggak di sini udah nggak hujan gitu. Pas di sini nggak hujan, pas kita pergi ke spot-spot lain malah hujan. Pokoknya emang agak beda ya. Semoga ini hujannya nggak hujan lokal, jadi Wood bisa ngasih informasinya akurat gitu loh. Jadi teman-teman Pro 2 pada dengerin, oh kata si Wood hujan, di sini nggak hujan. Jadi bingung sendiri. Tapi kayaknya sih kalau dilihat dari terawangannya Uut ya, sewaktu Uut belajar geografi waktu sekolah, ini sih kayaknya hujannya merata ya teman-teman Pro 2. Jadi ya udah sih, hati-hati di jalan ya, jangan pakai mantel nggak tuh. Jangan dihadang hujannya, dan jangan lupa pakai mantel pun kalau misalnya lagi buru-buru banget, nah pakai mantel gitu. Nah di break time hari ini Uut nanti akan hadirkan informasi-informasi ringan ya teman-teman Pro 2 buat menemani kebersamaan kamu di sore hari ini. Mungkin ada yang lagi neduh di pinggir jalan sambil dengerin RRI Digital ya kan, atau lagi di perjalanan mau kemana gitu di atas mobil lagi dengerin Uut, atau ada yang lagi santai-santai di rumah lagi dengerin Uut. Nanti stay tune aja, dengerin aja ya terus ya, nanti Uut akan hadirkan informasi ringan untuk sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Irama yang kita dengar ini sungguh dinamis dan memikat hati. Etnis Minang menyebutnya dengan talempong. Warisan seni bernilai tinggi yang telah melintasi berbagai generasi. Inilah talempong dari ranah Minang. Alat musik pukul ini memang identik dengan irama yang bernuansa keceriaan. Karena sejak dijadikan sebagai salah satu alat musik khas Minangkabau, talempong bertujuan untuk menghidupkan suasana dalam berbagai kegiatan. Dulunya, talempong hanya dimiliki oleh orang-orang dari kalangan atas dan terhormat, karena dianggap sebagai salah satu lambang kebesaran mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat pun belajar mengolah kuningan untuk dibentuk menjadi talempong, yang akhirnya menjadi alat musik yang berbeda dengan alat musik lain di Sumatera Barat, seperti yang diungkapkan oleh Romi Chandra, pegiat musik tradisional Minangkabau.
1: Yang membuat talempong beda dengan alat musik lain di Sumatera Barat dari bentuknya dan dari bahan pembuatannya, yaitu bentuknya seperti gong kecil, gong yang seperti gamelan Jawa, dan bahan pembuatannya itu dari kuningan.
0: Calempong atau talempong ini merupakan alat yang berupa lingkaran dengan diameter 15 hingga 17,5 cm. Inilah yang membuat talempong memiliki nada yang bervariasi. Selain itu, faktor ketebalan juga menentukan nada. Semakin tebal talempong itu, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Semakin tipis, maka semakin rendah nadanya. Bagian bawahnya berlubang dan bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol. Ini merupakan tempat untuk dipukul ketika talempong dimainkan. Bahkan dalam memainkan talempong pun ada beberapa cara.
1: Talempong atau calempong dimainkan dengan cara dipukul. Ada yang dalam posisi duduk dan ada pula dengan dalam posisi berdiri.
0: Talempong yang dimainkan dengan cara duduk disebut talempong duduk. Talempong diletakkan di atas standar yang tersusun rapi serta berukuran rendah, sehingga bisa dimainkan sambil bersimpuh di atas tikar. Pada zaman dahulu, talempong duduk selalu berada di setiap rumah gadang atau rumah adat Minang, yang dimainkan oleh anak gadis sebagai pengisi waktu senggang mereka. Sementara, talempong yang dimainkan dengan cara berdiri disebut talempong paci, yakni memegang talempong dengan ibu jari. Dalam memainkan alat musik talempong, dibutuhkan pemahaman dan kejelian, bukan hanya sekedar memukul, tetapi juga harus mengetahui bagaimana teknik memukul yang benar. Sehingga, dengan menggunakan teknik memukul yang benar, maka nada-nada pada talempong tidak akan mengalami penurunan atau penaikan. Pemain talempong di Minang dahulunya tidak mengenal nada do, re, mi, fa, sol. Akan tetapi, orang yang memainkan alat musik talempong ini mengutamakan keharmonisan bunyi. Seiring perkembangan zaman, untuk nada yang akan dihasilkan dalam talempong bisa dicari menggunakan tone. Alat musik pukul ini dulunya hanya dimainkan oleh satu orang saja, sehingga tekniknya lebih bagus dan penghayatannya pun lebih maksimal. Sedangkan saat ini, talempong telah dimainkan secara berkelompok. Dengan keharmonisan dalam sambung-menyambung nada, alunan musik talempong menjadi jauh lebih indah. Belum lagi ketika alat musik pukul ini dikolaborasikan dengan alat musik lain seperti saluang, rabab, gandang, dan balci. Sungguh menggirangkan hati. Saat ini, musik talempong telah berkembang dalam bentuk garapan musik iringan tari dan komposisi musik yang bersifat kontemporer tradisi. Tidak hanya sebagai musik pengiring tari dan berbagai acara adat, namun alat musik talempong juga dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau sebagai suatu identitas Minangkabau. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh, Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

Balik lagi ya teman-teman Produe, kita masih di break time ya untuk sore hari ini. Nah, kita akan bahas seputar dengan informasi-informasi ringan untuk sore hari ini. Karena sekarang berhubung lagi hujan ya teman-teman Produe. Tuh jadi penasaran tuh, kenapa ya suara hujan ini bikin kita ngantuk? Mungkin gak cuma Wur doang sih yang ngerasa kalau hujan itu malah bikin ngantuk. Tapi teman-teman Produe yang lain pasti juga pernah ngerasain, kayak juga relate sama Wur, apa yang Wur rasakan gitu. Kita tuh ngerasa lebih cepat ngantuk nih kalau hujan tuh udah turun. Kayak sekarang nih udah mulai kerasa ngantuk-ngantuknya tuh kayak udah mulai mulai menggerogoti mataku gitu kan. Kayak suara rintik hujan di atap, udara dingin, ya ditambah suasana mendung, itu emang sering bikin badan kita tuh ngerasa lebih rileks gitu. Bahkan banyak ya orang-orang yang emang sengaja banget nih mutar suara hujan untuk membantu tidur. Bahkan di aplikasi streaming musik itu bahkan ada loh playlistnya yang muterin suara hujan kayak gitu. Tapi sebenarnya kenapa ya teman-teman Produe suara hujan ini malah membuat kita ngantuk? Atau cuma perasaan aja, cuma kayak apa ya? Pokoknya cuma kayak perasaan doang sih sebenarnya, atau memang ada penjelasan ilmiahnya? Nah, kita bakal bahas ya. Teman-teman Produe, suara hujan itu tuh termasuk ke white noise. Nah, suara hujan ini memang dikategorikan sebagai white noise, dan white noise ini merupakan suara dengan ritme stabil dan konsisten yang membantu menutupi suara-suara mengganggu di sekitar kita. Tapi memang iya sih, kalau kita maksudnya kalau lagi hujan itu tuh kita cuma dengerin suara hujan doang gitu kan. Bahkan kalau udah sampai di titik dimana hujan itu deras banget gitu kan, itu tuh kita sampai gak bisa dengerin orang lain ngomong gitu kan. Kadang ada di satu momen gitu kan. Atau emang aku yang agak tuli aja sih, gak tahu ya. Tapi memang ada di suatu momen kalau hujan itu deras banget ya kan, itu tuh kayak ke ngedistract suara orang lain gitu dong. Ya teman-teman Produe gitu kan. Jadi karena suara hujannya terdengar lembut dan berulang, jadi otak itu menjadi lebih rileks dan gak terlalu fokus ke gangguan-gangguan lain. Jadi ini salah satu alasan yang membuat tubuh kita tuh perlahan merasa tenang dan mengantuk kalau hujan itu mulai turun gitu. Kemudian hujan ini juga menciptakan suasana yang menyenangkan gitu. Menyenangkan gimana? Iya kan kalau tidur kan menyenangkan kan, kayak mencari sumber kehangatan gitu. Jadi suasana hujan ini bisa membuat lingkungan tuh terasa lebih damai kayak gitu. Jadi ketika hujan turun, aktivitas di luar rumah tuh kan cenderung berkurang ya. Orang-orang udah pada malas mau keluar gitu. Kemudian suara kendaraan juga kedengarannya lebih samar karena ketutupan sama suara hujan. Dan udara itu kerasa lebih sejuk dan pencahayaan menjadi lebih redup karena mendung gitu kan. Nah, kondisi ini yang membuat tubuh dan pikiran kita merasa lebih nyaman untuk beristirahat. Next, kira-kira ada alasan apa lagi ya kenapa di saat hujan itu kita ngerasa ngantuk? Nanti kita bahas lagi. Kita dengerin dulu nih lagu dari Roni Parulian ya, ada Sepenuh Hati.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih membahas seputar dengan kenapa sih kalau hujan itu otomatis bikin kita ngantuk. Nah, teman-teman Pro 2, alasan lainnya kenapa hujan itu bikin kita ngantuk karena udara dingin itu membantu tubuh kita lebih rileks gitu. Jadi saat hujan turun, suhu udaranya itu biasanya juga ikut turun ya teman-teman Pro 2, lebih dingin alias. Dan tubuh manusia itu cenderung lebih mudah tidur di suhu yang sejuk gitu dibanding yang terlalu panas. Nah, karena itu udara dingin di saat hujan itu membantu banget ya untuk tubuh kita menjadi lebih santai dan juga lebih nyaman. Hal ini tuh juga membuat kita lebih pengen berselimut nih dan juga rebahan kalau hujan-hujan kayak gini, ya kan? Ngaku deh, siapa deh teman-teman Pro 2 yang sekarang dengerin Uut lagi rebahan lagi di dalam selimut. Wow, sangat-sangat beruntung. Dari orang yang lagi bekerja. Iya, emang beruntung banget sih kalau lagi rebahan di saat hujan tuh bener-bener sebuah nikmat dan anugerah gitu ya teman-teman Pro 2. Next, kenapa ya di saat hujan itu kita lebih mudah untuk mengantuk? Nah, alasannya karena suara hujan ini bisa mengurangi stres ringan ya teman-teman Pro 2. Banyak orang yang merasa lebih tenang saat mendengarkan hujan ya, karena ritme suara hujan yang pelan dan teratur itu membantu pikiran kita menjadi lebih rileks gitu. Dan bahkan beberapa orang juga menggunakan suara hujan sebagai terapi relaksasi ya di saat stres atau di saat mereka sulit tidur. Dan efek menenangkan ini membuat tubuh kita lebih cepat masuk ke kondisi istirahat kayak gitu. Ini banyak banget ya alasannya kenapa suara hujan ini bisa bikin kita ngantuk ya teman-teman Pro 2, tapi kayaknya ya udah sih, Wood spill langsung aja deh semuanya. Karena habis ini Wood mau muterin lagu pilihan untuk sore hari ini. And next itu juga bisa karena tren suara hujan untuk tidur ya. Sekarang emang banyak banget orang-orang yang make suara hujan sebagai bantuan untuk tidur gitu. Dan di media sosial, juga di platform music, itu banyak banget ya tersedia audio-audio suara hujan untuk relaksasi atau untuk tidur gitu. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa banyak orang yang merasa suara alam itu membantu mereka lebih tenang. Tapi jujur emang iya sih kalau suara alam gak cuma hujan ya. Tapi juga gak yang horor-horor ya teman-teman Pro 2. Maksudnya yang menenangkan gitu, kayak suara kicauan burung pagi-pagi tuh kayak juga

asik sih kalau menurut aku gitu. Jadi memang membantu banget buat kita lebih relax. Tapi tetap penting ya buat jaga pola tidur yang sehat, karena bukan cuma ngandelin hujan doang. Jadi jangan mentang-mentang gak hujan tuh kamu tidurnya sembarangan gitu, kayak ya udah deh aku nunggu hujan aja biar tidur aku lebih berkualitas kayak gitu. Ya gak mungkin dong, bayangin kalau sebulan musim kemarau gak hujan-hujan, ya gak tidur-tidur ya kan. Jadi kayak gitu teman-teman Bro 2. Dan ternyata suara hujan itu bukan cuma bikin suasana jadi syahdu aja ya, tapi juga punya efek yang menenangkan untuk tubuh dan pikiran kita. Tapi yang paling penting, kamu jangan cuma mengandalkan suasana hujan untuk istirahat. Tetap jaga pola tidur dan menjaga kesehatan tubuh ya teman-teman Bro 2. Karena tidur yang baik itu bukan tanda kita malas, tapi justru jadi bagian penting nih untuk menjaga diri agar tetap sehat. So itu dia pembahasan kita untuk di break time sore hari ini. Nanti di pukul 18 kita akan ada program selanjutnya ya, akan ada Produa Sunset, tentunya masih akan menghadirkan informasi ringan untuk kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: berpikir, masa depan itu harus dimulai dari kota. Padahal nggak selalu gitu. Sekarang, dari desa juga bisa mulai banyak hal. Jualan online, bikin konten, atau bangun usaha kecil. Yang penting itu bukan tempatnya, tapi mau mulai atau enggak. Desa hari ini lagi berkembang, dan anak mudanya punya peran besar di situ. Jadi nggak usah nunggu pindah dulu, mulai aja dari tempat kamu sekarang.
1: Oke, teman-teman Pro2, kebersamaan kita di Pro2 Sunset, kita break dulu ya. Kalau walaupun Wood belum ada spill apa-apa soal informasinya, tapi kita break dulu karena untuk informasi azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bergabung ke Pro1 RRI Bukit Tinggi ya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib nanti di pukul 18:21. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran ya teman-teman Pro2 di Pro1 RRI Bukit Tinggi. Jadi kalian kemana-mana tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban arfa'aha wa wada'al mizan.

0: فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah salat maghrib hari ini tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: berpikir, masa depan itu harus dimulai dari kota. Padahal nggak selalu gitu. Sekarang, dari desa juga bisa mulai banyak hal. Jualan online, bikin konten, atau bangun usaha kecil. Yang penting itu bukan tempatnya, tapi mau mulai atau enggak. Desa hari ini lagi berkembang, dan anak mudanya punya peran besar di situ. Jadi nggak usah nunggu pindah dulu, mulai aja dari tempat kamu sekarang.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sekut tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
0: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang, yang tadinya gampang bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM,

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, sebelum 1 jam terakhir kita bergabung ke Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti Music Live Chat. Kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Grup Kortis mencatat pencapaian besar melalui comeback perdana mereka kurang dari setahun setelah debut resmi. Mini album kedua bertajuk Green Green berhasil mencetak penjualan fantastis sejak hari pertama perilisannya secara resmi. Kita beralih ke berita kedua, boy group asal Korea Selatan, Icon, itu dipastikan akan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser tur dunia Forever di Jakarta. Kehadiran grup tersebut langsung disambut antusias oleh para ikonik Indonesia. Beranggotakan Jay, Song, Bobby, DK, Jun, dan Chan, grup tersebut dikenal sebagai salah satu boy group populer generasi ketiga. Deretan lagu hit seperti Love Scenario, Killing Me, hingga Rhythm Ta. Last but not least, teman-teman Pro 2, Masha and the Bear akan diadaptasi menjadi film layar lebar orisinal pertama yang diproduksi langsung oleh kreatornya, Oleg Kuzovkov. Film tersebut sekaligus menjadi langkah baru bagi waralaba animasi populer asal Rusia tersebut, dilansir dari Variety Selasa 12 Mei 2026. Masha and the Bear dikenal sebagai salah satu serial animasi 3D paling populer di YouTube. Episodenya yang berjudul Masha and the Bear Recipe for Disaster tercatat sebagai video dan musik paling banyak ditonton. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. And next, teman-teman Pro 2, dari pukul 19 hingga pukul 20 nanti kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta ya. Kita akan mengikuti Music Live Chat. And so, Wood pamit undur diri dari kebersamaan kita di sore ceria hari ini. And see you tomorrow.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome
1: lagi
0: back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes. Dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap station terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun lalu, 2 ya? Tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Waktu semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Mm-hmm. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Ya,
2: dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah, bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solois independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai baca menyerah, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya
2: benar.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian. Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman,
1: ternyata keren, tapi gue bener-bener keren, itu sih keren loh.
0: Itu sih.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya,
2: tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Gitu. Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya, karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita enggak experience langsung enggak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Job desk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi back story dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Gitu.
2: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul.
2: Enggak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini, kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya benar awal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
2: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: juga last minute ya.
2: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan jaga berlain nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh. Wow.
1: SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M. M.
0: Gokil. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Waduh. Tapi apa ya, sempat gak sih kamu tuh pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Ku Cinta Nanti pada saat itu, yeah, yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus ya udah, oh suki orang mengenal, dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena sama kalau aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya
1: main lagu ya.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu, pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang enggak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, "Kak, sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti aku suka itu kamu." Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Enggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya. Aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu ya kan sih.
2: Jujur.
1: Ya sih? Iya. Ini gue sebenarnya nyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barents.
1: Itu buktinya ada enggak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa? Perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku.
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang, dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Hmm. Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya? Mm-hmm.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utu The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: waiting ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, "Oh, waiting, gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal bro, yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh. Hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

0: masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting.
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Ini.
2: Bisa. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semua bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan celakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di
0: Cempaka
2: Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Dari gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya enggak sejauh Bandung, tapi enggak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar. Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program sebaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket. Kenapa dapet poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Bener. Oh my god, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.

0: poin.
1: Yes. Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
2: Penemu lampu, lampu yang nemuin
0: Thomas
2: siapa?
0: Thomas Edison.
1: Betul.
0: Oh my god. Mas ya.
2: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
2: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lu tahu enggak sih?
0: Tahu itu yang lagi tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di entar mau dia di framing kita. Blunder. Lanjut.
2: Lanjut. Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
0: Mars.
1: Bener.
2: Oh, ada back soundnya tuh.
0: Ini tadi ada tuh
1: Ada kan? Oke, okay, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
2: adalah sungai?
0: Nil.
2: Betul. Oh.
0: Pas kecil bacanya buku pintar.
2: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
0: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
2: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
2: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
0: Jantung.
1: Betul. Alright.
2: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
0: Cheetah, bukan?
1: Betul. Oh.
0: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
2: Kurkuma plus.
0: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
2: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
0: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
2: Samudra Pasifik.
1: Minus 5. Lumayan lah. Oke lah.
2: Cuma salah 2, bro.
1: Betul.
2: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama,
1: yes,
2: untuk lagu Wedding.
0: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
2: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di DSP dimanapun udah bisa didengerin.
0: Bisa.
2: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan juga jangan lupa, itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, gitu. Iya, iya. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
0: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
2: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
2: gitu.
1: Cinta.
2: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya enggak sih?
0: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku reverse to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
2: Bukan hanya pacar.
0: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya, ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
2: bisa
0: ini
2: bisa juga ya.
0: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
0: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
0: Yes.
2: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
0: Gak ada kan, kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak.
2: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
0: Gak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
0: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
0: Insya Allah ya, seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
2: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
0: Momennya
2: tetap ada terus.
0: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
2: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
0: Iya, YouTube Asyara Zamita.
2: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
0: Makasih, kok gak berasa ya.
2: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
2: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
2: sama.
1: Oke.
0: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
0: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Itu dia.
2: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan
2: Waiting.

0: kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

2. Mau dengerin Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Produ, selamat malam. Ketemu lagi bareng aku Asampul di 94,8 FM. Senang banget nih teman Produ ya, bisa nyapa kamu lagi di malam hari ini. So, bagi kamu yang udah nungguin nih kebersamaan kita di hari ini, boleh banget teman Produ ya, hadir aja di beberapa program aku buat kamu yang pengen nih nambah wawasan seputar literasi. Boleh banget, aku bakal nemenin kamu dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di 2 jam dari pukul 9 hingga pukul 11 aku bakal nemenin kamu di program Story of the Day. Programnya kamu di mana kamu bisa cerita, bisa curhat, bisa request lagu, teman Produ bisa kirim salam, bisa sapa-sapa teman-teman kamu atau seseorang yang mungkin udah lama gak kamu sapa. Boleh banget ya, join di WhatsApp kita atau nanti bisa gabung di question box yang nanti bakal aku isi, bakalan aku buat buat kamu. Dan nomor 2, nanti aku juga bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan, baik itu Indonesia maupun mancanegara di program Jazz Music. Dan aku harap nanti kamu juga bakalan enjoy gitu ya selama 4 jam ini bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau putarin dulu nih, ada lagu mengenang bintang. Bukan mengenang kamu, bukan mengenang dia, apalagi mereka. So teman Pro 2, aku putarin dulu ya mengenang bintang dari Sherina Fit Derby Romero. So semoga kamu suka dengan lagunya teman Pro 2, karena ini lagu pilihan dari aku buat kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan Teman Pro 2 di Ruang Literasi edisi hari ini, aku bakal ngajak kamu nih, kita bahas satu hal yang ini udah banyak banget yang mungkin melupakan gitu ya Teman Pro 2. Ilmu literasi yang jarang banget dibahas juga nih Teman Pro 2. Literasi apa, Bul? Literasi finansial. Teman Pro 2, literasi finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan juga mengambil keputusan yang tepat terkait keuangan. Ini bukan hanya soal menabung atau menghitung uang aja Teman Pro 2, tetapi juga bagaimana seseorang mampu menggunakan uang secara bijak untuk kebutuhan sekarang dan juga masa depan. Dan Teman Pro 2, secara sederhana, literasi finansial ini membantu seseorang memahami cara uang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mendapatkan penghasilan, mengatur pengeluaran, menabung, berinvestasi, hingga menghindari masalah keuangan. Dan mengapa sih literasi finansial itu penting? Gimana Teman Pro 2, di era sekarang itu banyak banget anak muda yang mudah tergoda gaya hidup instan. Belanja online, promo besar-besaran, hingga pay letter yang membuat pengeluaran ini sering tidak terkontrol. Karena itu Teman Pro 2, literasi finansial ini menjadi penting agar kita itu tidak terjebak dalam kebiasaan konsumtif. Dan Teman Pro 2, orang yang memiliki literasi finansial yang baik ini biasanya lebih bijak menggunakan uang, tidak mudah tergoda tren konsumtif, memiliki tabungan dan juga perencanaan masa depan, lebih siap menghadapi kondisi darurat dan juga mengerti risiko utang dan investasi. Dan bisa dikatakan Teman Pro 2 bahwasanya literasi finansial itu bukan soal kaya atau miskin Teman Pro 2, melainkan soal bagaimana mengelola apa yang kita miliki.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, lagi nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Sepeda motormu bagus sekali.
1: Iya.
0: Kalau begitu, ajak aku dong pakai sepeda motor kamu.
1: Boleh.
0: Tapi, kok kelihatannya kamu tidak bahagia punya sepeda motor ini?
1: Maaf, Gina. Aku terpaksa membawa sepeda motor ini.
0: Terpaksa kenapa? Seharusnya kamu bahagia dengan sepeda motor baru ini.
1: Karena ayah dan ibuku membeli sepeda motor ini dari uang yang tak jelas.
0: Apa? Uang yang tak jelas? Dari uang korupsi? Mulai saat ini, hubungan pertemanan kita putus. Karena aku malu punya teman yang ikut menikmati uang hasil korupsi.
2: Hiduplah sederhana, bahagia. Iklan layanan masyarakat ini, produksi Radio Republik Indonesia Bukit.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada

Tambang Pro 2, mengenai literasi finansial, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita mesti memahami penghasilan. Yang mana penghasilan ini adalah uang yang diperoleh dari pekerjaan, usaha, atau sumber lain, Tambang Pro 2. Dan banyak orang ini fokus mencari uang, tetapi lupa nih belajar mengelolanya. Dan sekecil apapun penghasilannya, Tambang Pro 2, jika dikelola dengan baik, maka ini akan tetap bisa memberikan manfaat jangka panjang. Jadi bukan berarti Tambang Pro 2 ya, dengan penghasilan kecil, kita nggak bisa nih menjadikan penghasilan kita itu sebagai satu hal yang bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Nggak, bukan seperti itu Tambang Pro 2. Intinya ada di bagaimana cara kita bisa mengelolanya dengan baik. So, Tambang Pro 2 yang kedua yang perlu kita pahami adalah mengatur pengeluaran. Gimana mengatur pengeluaran ini berarti memahami prioritas kebutuhan Tambang Pro 2. Gimana dalam kehidupan kita sehari-hari, pengeluaran ini bisa kita bagi nih menjadi kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan itu ya mungkin kamu udah pada tahu ya, diantaranya ada makan, transportasi, pendidikan. Sedangkan keinginan ini bisa nongkrong, terus juga barang-barang yang mungkin seperti jam tangan yang kamu butuhin, tas dan lain sebagainya, terus belanja impulsif lainnya. Salah satu masalah terbesar anak muda Tambang Pro 2 ya, anak muda zaman sekarang gitu yang sepantaran sama kita, itu adalah sulit membedakan mana yang kebutuhan dan juga mana yang keinginan. Alhasil semua pengeluaran ya semuanya bisa dikatakan sangat banyak keinginan, tapi kebutuhannya kadang tidak terpenuhi. Contohnya nih, setiap bayar uang kos, uang kontrakan, selalu minta perpanjangan sama ibu kosnya. Tapi giliran nongkrong nomor satu, jangan sampai seperti itu Tambang Pro 2. Giliran lampu di kosnya mati, ya harus nunggu nih satu hari dulu supaya bisa nih beli lagi gitu ya Tambang Pro 2, bisa pinjam ke teman. Tapi ketika giliran teman ngajak main, gak ada kata nanti. Itu hati-hati banget teman-teman ya, apalagi anak muda sekarang. Boleh banget kamu harus mesti dudukin lagi nih mana yang memang kebutuhan kamu, mana yang memang keinginan. Kalau misalkan kebutuhan kamu sudah kamu sisihin secara maksimal gitu Tambang Pro 2 ya, percayalah bahwasanya kamu akan bisa merasakan nikmatnya hidup dengan memenuhi keinginan kamu gitu ya. Oke. Berikutnya Tambang Pro 2, kita mesti mengetahui yang namanya menabung. Karena menabung ini membantu seseorang memiliki cadangan uang untuk masa depan atau keadaan darurat. Dan menabung ini juga bisa melatih kita disiplin dan juga mengendalikan diri gitu ya Tambang Pro 2. Kalau misalkan nggak ada menabung nih, yang ada cuma kebutuhan, keinginan, ya semua penghasilan kamu pasti untuk dua hal ini, betul nggak Tambang Pro 2? Baik itu kebutuhan maupun keinginan. Sedangkan ada satu hal yang penting banget, menabung. Karena ini juga menjadi salah satu hal yang bakal berguna untuk jangka panjang. Dan investasi Tambang Pro 2. Yang mana investasi ini adalah cara untuk kita bisa mengembangkan uang agar nilainya bertambah di masa depan. Contohnya mungkin bisa dengan emas, raksadana, saham, deposito dan lain sebagainya. Namun Tambang Pro 2, seperti yang mungkin kamu takutkan gitu ya, investasi tentu juga memiliki risiko. Karena itu penting banget Tambang Pro 2 untuk memahami produk investasi sebelum kamu ikut tren. Jangan asal FOMO gitu ya Tambang Pro 2. Orang lain investasi nih, kita ikut-ikutan. Alhasil ya kita terjebak dalam risiko gitu. Jangan sampai teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk memahami yang namanya pengelolaan uang, utang gitu Tambang Pro 2. Yang mana uang yang kita miliki dari yang namanya berhutang, tentunya ini tidak selalu buruk gitu ya Tambang Pro 2, tetapi bisa menjadi masalah jika tidak terkontrol. Jadi literasi finansial ini akan mengajarkan kita nih Tambang Pro 2 ya untuk meminjam sesuai kemampuan, menghindari utang konsumtif, dan juga memahami bunga dan cicilan. Yang mana fenomena pay later dan juga pinjaman online ini menjadi salah satu contoh gitu ya Tambang Pro 2 penting.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Terbaik.

Teman Produ, nggak kerasa udah pukul 20:57 waktu Indonesia Barat aja. Kita di malam hari ini, artinya kebersamaan kita di program literasi Teman Produ ya sudah berakhir, dan tentunya aku masih bahas nih di Story of the Day, dan ini bakal jadi topik luar biasa kita juga nih di Story of the Day malam ini terkait literasi finansial. So, nanti aku juga bakal tanya ke kamu nih Teman Produ, dan kamu bisa jawab melalui question box yang nanti bakal aku bagiin di story Instagram @produbukit.

Sama pro 2, kalau misalkan kamu ditanya nih, pengen hidup sama siapa? Mungkin kamu banyak yang jawab pengen hidup sama si dia, pengen hidup sama si doi gitu ya. Tapi kalau aku nih ditanya pengen hidup sama siapa? Pengennya hidup sama uang, betul nggak? Sama pro 2, ini mentang-mentang kita ngomongin investasi, pengennya hidup sama uang. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Aku mau putarin dulu nih satu lagu buat kamu. Lagu terakhir kita di program literasi. Ada Ashira Zamita yang bakal lewat di ruang dengar kamu Teman Pro 2 dengan Ingin Hidup Denganmu. So, ini adalah lagu kita Teman Pro 2 sebelum nanti kita beralih ke program Story of the Day. Programnya kamu di mana kamu bisa cerita, curhat, request lagu, kirim-kirim salam. Jadi boleh banget Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Stay tune aja bareng aku Ashabul, setia aja di sini. Nanti aku bakal hadir lagi buat kamu dan bacain semua cerita kamu, curhatan kamu, atau mungkin ada hal yang pengen banget kamu sampaikan di malam ini. So, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1340 suku bangsanya, 2500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Prodia, selamat malam. Masih bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman Prodia gak kerasa ya, kita udah di programnya Kamu Aja, program Story of the Day. Yona teman Prodia di Story of the Day. Seperti biasa, kamu bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, bisa curhat, bisa cerita, atau bisa nanya gitu teman Prodia. Nanti bakal aku bahas satu persatu tentunya di 2 jam ini hingga nanti pukul 11 malam. Dan teman Prodia, barusan aku udah cek WhatsApp dan udah ada yang masuk nih. Dari siapa Bu? Ada Kasastika Dewi teman Prodia dari Pasaman Barat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habul nyiar sekarang ya? Iya bener banget. Ini kok Kak Tika tahu nih Habul lagi siaran? Selamat teman Prodia, ini Kak Tika mau request lagu. Boleh banget request lagu satu Bu. Jangankan satu, 2, 3, 4, 5, 6 pun Kak Tika bakalan Ashabul putarin kalau ada waktu gitu ya. Dan teman Prodia ini by the way Kak Tika adalah seseorang partner aku selama 4 tahun ketika kuliah. Dan udah lama gak jumpa, udah lama gak cerita, udah lama gak ngobrol. Dan malam ini ternyata ada chemistry gitu ya. Ada chemistry dimana Kak Tika pengen banget dengerin Prodia RRI Bukit Tinggi. Tiba-tiba suara partnernya sendiri gitu teman Prodia. Jadi ini malam yang tepat banget buat Kak Tika request lagu. Mumpung Ashabul nih yang siaran gitu ya. Dan Kak Tika nih mau diputarin lagu Unmes teman Prodia. Unmes bukannya ini adalah salah satu penyanyi dengan lagu galau yang lumayan banyak ya teman Prodia. Atau jangan-jangan Kak Tika lagi galau. Gak apa-apa, it's okay. Walaupun Kak Tika mungkin lagi galau nih di malam ini, setidaknya ada Prodia yang selalu nemenin. Betul gak? Dan teman Prodia, Kak Tika juga kirim pesan dan salam nih. Semoga hari-hari Habul lancar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Kak Tika juga nih semua aktivitas dan juga hari-hari Kak Tika dilancarkan, dimudahkan dan juga dibahagiakan sama Yang Maha Kuasa ya. Dan diberikan kesehatan dan juga kemudahan serta sukses selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Kak Tika. Dan tak lupa juga selalu bahagia. Ini penting banget, betul nggak? Selalu bahagia. Dan teman Prodia, di sini Kak Tika juga sekarang lagi memiliki kesibukan di Polres Pasaman Barat. Kita doain juga semoga semua aktivitas Kak Tika di sana itu diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan buat Kak Tika. Dan juga nih teman Prodia, mana nih? Tapi di BPS Pasbar masih kerja Tika Bul. Siap, semoga nih kesibukan Kak Tika yang gak hanya satu tempat aja diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. So, teman Prodia, Kak Tika mau diputarin lagu Unmes, bebas judulnya apa? Dan Ashabul kepikiran nih teman Prodia ya, mungkin ini cocok juga nih dengan keadaan kami sekarang. Yang mungkin udah lama gak ketemu, udah lama gak jumpa, udah lama gak cerita. Ada lagu Hanya Rindu teman Prodia. Lagu ini ya tentang kerinduan. So, aku rindu banget tentunya dengan momen-momen yang pernah dilaluin sama Kak Tika, momen-momen yang pernah dilewatin, dan juga bisa dikatakan gitu ya teman Prodia, Kak Tika ini adalah salah satu saksi bisu perjalanan aku, proses aku sampai detik ini, sampai saat ini. Dan sebaliknya juga nih, sedikit kepingan dari cerita Kak Tika, aku juga ya sedikit banyaknya tahu. Dan ternyata itu semua kayak gimana ya, cepat berlalu gitu teman Prodia. Dan aku teringat nih satu kalimat, yang mana bukan satu kalimat ya, satu quotes teman Prodia, yang mana quotes ini mengatakan bahwa akan ada masanya buku lama dibuka kembali oleh penulisnya. Dan mungkin buku lama itu bakalan aku buka malam ini gitu ya teman Prodia, dengan kisah-kisah yang udah dilaluin. Dan juga mungkin ada beberapa lagu juga yang nanti bakalan merepresentasikan bagaimana kebersamaan dan juga kerinduan akan masa lalu itu
bakal direpresentasikan lewat lagu-lagu yang mungkin nanti bakalan aku pilihin. Jadi enggak hanya Unmesh tapi juga beberapa lagu lainnya dan juga lagu requestan kamu tentunya teman Pro 2 selama 2 jam ini hingga nanti pukul 11 malam. So, aku yakin banget Katika udah enggak sabar dengerin lagu yang Ashabul pilihin gitu ya di malam ini. Jadi langsung aja aku putarin dulu nih satu lagu buat Kak Sastika Dewi di Pasaman Barat sebelum aku sapa teman-teman lainnya nih yang join via WhatsApp dan juga via question box kita malam ini. So, Katika ini dia lagunya buat Katika spesial dan juga khusus ada Unmesh Kamaleng dengan Hanya Rindu.

memperdua hanya rindu lewat di ruang dengar kamu, dan lagunya bawang banget ya teman-teman. Dan walaupun lagu ini diperuntukkan untuk ibu, tapi lirik demi lirik dan juga pesan moral dari lagu ini cocok banget buat semua orang yang mungkin berjasa untuk hidup kita. Setuju nggak? Dan terima kasih buat Katika yang udah request di malam hari ini. Dan ya semoga ya Katika setia selalu ya dengan Pro 2 Era Ribu Ki Tinggi. Dan juga kalau misalkan nih Katika ada lagi yang mau diceritain, ada lagi yang mau disampaikan, boleh banget nanti chat aja Asabul di WhatsApp. Dan juga buat teman-teman Pro 2 lainnya, Asabul juga mau sapa-sapa dulu nih. Yang pertama ada Kak Siti, teman Pro 2 ya, yang mana Kak Siti nih mau diputarin lagu Samson's Kenangan Terindah. Boleh, BTW ini kalau misalkan cerita lagu Samson's, gak hanya Kak Siti yang suka, tapi Asabul juga suka nih. Dan salah satunya Katika yang pernah request lagu ini juga. Dan ini juga salah satu lagu yang berhasil membuat cerita-cerita kami itu teringat lagi gitu teman Pro 2 ya, diingatan. So gak apa-apa, it's okay. Ini momen yang tepat banget dengan lagu ini. Jadi thank you banget buat Kak Siti yang udah request lagu ini. Di samping itu teman Pro 2 ada Kak Zulia lewat WhatsApp juga nih, yang mau diputarin lagu Remuk dari Angie Carvalho. Siap, boleh banget. Salam-salam buat kakak penyiarnya. Thank you banget buat Kak Zulia ya. Aku dengarnya via RRI Digital ya kak. Oke, thank you banget Kak Zulia. Udah selalu jadi pendengar setia RRI ya. Dan teman Pro 2, BTW ini Kak Zulia bukan dari Bukit Tinggi, bukan dari Sumatera Barat, tapi dari Jakarta. Jadi jauh-jauh ke Jakarta, kalau misalkan lagunya nggak Asabul putarin, berarti Asabul keterlaluan banget. Jadi wajib nih lagunya kita putarin ya. Dan di samping itu teman Pro 2, Asabul juga mau sapa ada Kak Lagi-Lagi Sarah. Lagi-Lagi Sarah? Boleh. Kak Sarah apa kabar malam ini? Ketemu lagi bareng Asabul ya. Dan teman Pro 2, Kak Sarah Asabul. Ini Kak Sarahnya udah apa namanya? Udah pakai kambing gitu ya buat ngasih nama. Jadi Asabul jangan ubah-ubah. Nanti Kak Sarahnya datang ke RRI marah-marah. Itu bahaya banget. So, Kak Sarah thank you banget udah request lagu. Malam ini Kak Sarah mau diputarin lagu Haha Sabrina Linor. Oke, siap, boleh banget. Thank you Min, ditunggu. Boleh. Dan nama Pro 2 ada Kak Beverly Manis yang mau diputarin lagu Beautiful in White dari Shena Fitan. Boleh banget, boleh banget. Nanti bakalan Asabul putarin. Semoga ada nih di playlist kita malam ini. Dan teman Pro 2 yang gak hanya itu, ada teman kita juga nih, Kak Atinia, yang mau diputarin lagu Sabrina Linor dengan Haha. Boleh, Kak Atinia tungguin aja ya. Asik, terima kasih Kak, sama-sama. Dan juga Kak Atinia nih belum kirim salam ke siapa-siapa nih, Asabul tungguin ya di WhatsApp-nya. So, teman Pro 2 di samping itu ada teman kita, Kak Cici Lavalen. Ketemu lagi sama Kak Cici ya. Dan Kak Cici mau diputarin lagu Haha Sabrina Linor. Terima kasih. Sama-sama. Nanti bakalan Asabul putarin ya. Wah senangnya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Gak hanya itu teman Pro 2, ada Kak Galuh Puspitasari. Ketemu lagi sama Kak Galuh. Kak Galuh mau diputarin lagu Sabrina lagi di malam ini? Boleh banget. Dan teman Pro 2, aku masih nungguin nih nimbrungan kamu gitu ya di WhatsApp maupun di Instagram. Jadi aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang juga udah join kemungkinan ya di Instagram. Bener. Yang pertama ada Kak Nabila 7. Yona Kak Nabila 7 mau diputari lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Boleh banget. Terus juga nanti bakalan Asabul bacain jawaban Kak Nabila ya di question box kita. Terus ada Kak Zania _ mau diputarin lagu Cegil dari Nabila Takia dan juga Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Oke, boleh. Nanti bakalan Asabul masukin ke playlist kita malam ini. Dan teman Pro 2,
Jawaban kamu di question box bakalan Asabul bacain juga, pesan-pesannya, salam-salamnya, plus juga pertanyaannya yang mungkin sekiranya bisa Asabul jawab. Di samping itu, aku mau putarin dulu nih teman produ ya, Kak Siti udah nungguin lagu Samson's Kenangan Terindah. Dan seperti yang Asabul sampein tadi, bahwa lagu ini gak hanya Kak Siti yang suka, tapi juga Asabul suka banget dengan lagu ini. Bangetnya bukan banget yang sedikit gitu ya, tapi banget gitu teman produ. Karena lagu ini adalah salah satu lagu yang berhasil buat Habul nostalgia dengan masa-masa yang udah pernah dilaluin, dilewatin.

Dan tentunya teman Pro 2, semoga lagu ini juga bisa membuat kamu nostalgia ya dengan masa-masa indah yang pernah dilaluin. Dan mungkin salah satu pendengarnya adalah Kak Tika, sekarang lagi di Pasaman Barat. Terus juga Kak Siti tadi dari Payakumbuh juga, terima kasih teman-teman ya sudah join. Asabul bakal putarin lagu ini, plus juga mau nyampein satu hal, sebuah harapan semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dipertemukan sama orang-orang baik, semua usahanya dilancarkan, dimudahkan, dan juga diberikan keberkahan. Dan teman-teman, seperti yang Ashabul sampaikan tadi, bahwasannya sebuah kalimat yang mengingatkan Ashabul, ini juga relate sama lagunya, adalah akan ada masanya buku lama dibuka kembali oleh penulisnya. Dan perjalanan Ashabul 4 tahun selama kuliah itu juga perjalanan yang gak mudah, banyak jilid demi jilid yang berhasil dilaluin. Dan salah satu yang selalu barengan sama Ashabul dalam berproses ketika itu adalah Kak Sastika Dewi. Dan juga mungkin lagu ini bakalan buat Kak Tika yang sekarang lagi dengerin itu sedikit bernostalgia ya, dengan hal-hal dan juga dengan cerita yang berwarna banget ketika kuliah. Hujan, panas, terus juga drama-dramanya dan lain sebagainya. Mungkin ini bakalan buat kita kayak, aduh, ternyata waktu memang secepat itu ya berlalu. Semoga ketika yang sekarang mungkin lagi senyum-senyum sendiri bisa bahagia dengan momen-momen yang udah berhasil dilewatin. So langsung aja teman produ aku putarin lagu Samsons, lagu requestan dari Kak Siti, plus juga lagu buat kita-kita yang sudah berhasil melewati banyak perjalanan di dunia ini. So teman produ langsung aja, ini dia Kenangan Terindah.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Aku bareng sahabat biasanya ke kafe sambil bikin tugas.
1: Sama teman-teman ya, cerita-cerita tentang masa depan.
2: Misalnya ngumpul-ngumpul sama temen gitu, paling janjian, ke sini yuk, terus ntar ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, makan bareng.
3: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama. Gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama atau sekedar berbagi tawa dan cerita. Tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menggiring kita untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
4: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
5: Maafkan saya tidak sengaja.
6: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
4: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
6: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
5: Aku kenapa, Rin?
6: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
5: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
6: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Mampro 2 masih beraku Ashabul di 94,8 FM. Dan Mampro 2 barusan ada Sabrina Linur dengan Haha Mampro 2 ya. Ini requestan dari teman-teman kita di WhatsApp Pro 2 yang banyak banget ya request ini. Siapa aja Bul? Tadi aku udah sapa ada Kak lagi-lagi Sarah, Kak Sarah Mampro 2 ya. Yona Mampro 2, Kak Sarah juga mau nyampein satu hal Mampro 2. Aku mau nyampein, semoga tim pro sehat selalu dan juga always bahagia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Kak Sarah juga ya. Dan Mampro 2 lagu yang sama juga di request oleh Kak Atinia teman pro 2 ya. Dan juga Kak Atinia ini juga mau ada yang disampaikan teman pro 2. Yang mana Kak Atinia nyampein, jangan pernah bosan play lagu Sabrina Linur ya Kak. Siap, boleh banget. Karena Asapul juga suka nih lagunya Kak Atinia. Dan terima kasih juga udah selalu respon. Sama-sama Kak Atinia. Semoga Kak Atinia juga gak bosan-bosan ya hadir buat kita. Dan tentunya dengerin lagu-lagu dari Pro 2 Boke Tinggi. Dan teman Pro 2 di samping itu lagu yang sama juga tadi di request oleh mana ya? Bentar. Ini ada Kak Cici Lavalen juga mau diputarin lagu Haha. Dan barusan udah Sabul putarin, terus juga ada teman kita mana nih? Ini dia. Ada Kak Galuh yang juga mau diputarin lagu yang sama. So, lagunya udah Sabul putarin ya. Semoga teman-teman bahagia dengan lagunya. Dan juga semakin semangat dengerin Pro 2 gitu ya, teman Pro 2. Di samping itu teman-teman ada teman kita. Kak Rizky Ramadhani, teman Pro 2. Kak Rizky ini juga menyampaikan satu hal. Semoga malam ini adalah malam yang terindah. Dan juga merasa bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga malam terindah itu bukan hanya buat Habul, bukan hanya buat Kak Rizky, tapi juga buat semua teman-teman Pro 2 yang sekarang join bareng Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan Pro 2, Ashabul juga mau sapa nih teman-teman kita dari Instagram. Ada Kak Nabila, tadi udah Ashabul sapa. Ada Kak Zania, terus ada Kak Jereisoy 90 yang barusan udah join. Dan juga Kak MFDSJ underscore. Thank you banget buat teman-teman yang udah join. Ashabul nanti bakal bacain nih teman-teman ya. Jawaban-jawaban plus juga bakal puterin. Ada lagu di ujung minggu, ada Samuel Cipta, ada Pencuri Malam, ada Salma, lagu Hacubol.

Jadi mau bacain dulu nih. Ada Kanabila, teman Pro 2 yang udah jawab. Gimana cara teman-teman Pro 2 ngatur keuangan? Kanabila jawab, harus sisihin dana darurat tiap habis gajian. Ini wajib banget Kanabila ya. Dan mungkin banyak juga di antara kita yang melakukan hal yang sama, nyisihin dana darurat. Karena seperti yang kita ketahui, banyak hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi. Jadi supaya kita nggak keteteran gitu ya teman Pro 2 ketika nggak ada dana. Jadi ini adalah salah satu hal yang membantu kita banget. Jadi bagi kamu yang mungkin sekarang udah punya gaji, jangan lupa untuk nyisihin gaji daruratnya. Plus juga buat kamu mahasiswa dan juga siswa yang mungkin keuangannya dari orang tua, boleh banget tuh disisihin juga uang tak terduganya gitu. Misalkan dikasih orang tua sepersekian, 10%-nya disisihin untuk dana tak terduga. Itu juga bakal membantu kamu. Apalagi nih, sekolah, kuliah, banyak tugas-tugas yang harus di-print sewaktu-waktu, harus dilengkapi sewaktu-waktu. Jadi dana darurat bakal jadi satu hal yang membantu banget gitu ya teman Pro 2. So teman-teman, aku nanti bakal lanjutin bacain jawaban kamu di question box. Namun sebelum itu kita dengerin dulu Angie Carvalho, teman Pro 2 dengan Remuk.

Oke, teman Pro 2, Beautiful in White. Gimana teman Pro 2, lagu ini bukan sekedar lagu yang enak banget didengerin, tapi juga mengandung makna yang cukup dalam, teman-teman Pro 2 ya. Gimana lagu ini itu menceritakan tentang perasaan kagum dan juga cinta mendalam seorang pria saat melihat wanita yang dicintainya mengenakan gaun pengantin putih di hari pernikahan mereka.

Teman Pro Duel, lagu ini requestan dari Kak Rizky Ramadhani. Thank you banget Kak Rizky udah request lagu yang dalam banget maknanya ya. Dan semoga kamu yang dengerin juga diberikan jodoh terbaik, sehingga ketika hari H datang, kamu bahagia melihat pasangan kamu, baik dari si ceweknya ke cowok atau sebaliknya. Dan teman-teman Pro 2, di malam ini aku harap kamu juga bisa memanjatkan doa terbaik kamu untuk jodoh yang terbaik buat kamu. Kenapa? Karena kalau di Bukit Tinggi nih sekarang posisinya lagi turun hujan, dan salah satu doa yang diijabah ya ketika hujan. Betul gak teman-teman? Jadi boleh banget kita doanya banyak-banyak, gak hanya doa untuk kesuksesan aja, tapi juga doa untuk jodoh yang terbaik buat kita. Dan aku tentunya gak hanya doa buat diri sendiri, tapi juga berdoa buat kamu-kamu-kamu yang sekarang lagi dengerin. Semoga ketika waktunya tiba, kamu bertemu dengan jodoh kamu, semoga dia adalah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. So, teman Pro 2 dari lagu requestan Kak Rizky, kita bakal beralih ke lagu requestan berikutnya teman Pro 2 Mesahira di ujung minggu. Yang mana ini adalah requestan dari teman Pro 2 kita yang join via question box malam ini, ada Kak Nabila. Namun sebelum itu teman Pro 2 ada Kak Yeni yang juga baru join. Kak Yeni Lindawati, thank you banget Kak Yeni. Nanti bakalan Asabul bacain plus juga putarin lagunya ya. So teman Pro 2, langsung aja aku putarin lagu di ujung minggu, requestan dari Kak Nabila. Ini adalah lagu terakhir kita di Story of the Day Part 1 sebelum nanti kita beralih ke Story of the Day Part 2. Jadi boleh banget jangan kemana-mana, stay tune dan setia bareng Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Dana Mempro 2 Mas Berakwa Sabul di 94,8 FM. Dana Mempro 2 yang gak kerasa, kita udah di program Story of the Day part 2 aja. Program yang sama Dana Mempro 2 ya, yang bakal nemenin kamu di 1 jam lagi sebelum nanti kita beralih ke program Jazz Music. Teman Pro 2 barusan ada Still Talking yang lewat di ruang dengar kamu. Dan tadi juga udah aku putarin lagu Pencuri Malam, requestan dari teman Pro 2 kita ya. Ada Kak Zania yang request lagu Pencuri Malam, dan juga Kak Jerei Soy 90, thank you banget. Dari Mompro 2, Kak Jerei Soy ini juga udah jawab nih question box aku di Instagram. Yang mana Kak Kak Jerei Soy, ini bagaimana cara mengatur keuangan dengan mencatat pengeluaran bagi berdasar prioritas. Iya benar, dan setuju banget teman Pro 2 ya, bahwasanya salah satu bentuk dan cara kita bisa mengatur keuangan adalah dengan mencatatnya teman Pro 2, dan bagi sesuai prioritas. Tuh kan, sama kayak yang tadi aku sampaikan ke kamu nih teman Pro 2, bahwasanya mengatur finansial kita itu penting banget. Dan kita juga harus bijak gitu ya teman Pro 2, memilih dan memilah mana hal-hal yang itu memang kebutuhan atau hanya sekedar keinginan gitu. Jadi kalau misalkan kita udah bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, aku yakin banget teman Pro 2, sekecil apapun mungkin pemasukan kita, pasti itu bakalan berkah banget. So, teman-teman Pro 2, dari lagu Still Talking, aku bakal beralih ke Utopia, Rasa Ini Indah. Lagu ini bukan sekedar lagu yang membawa kita beralun-alun gitu ya di malam hari ini teman-teman Pro 2, tapi lagu ini juga mengandung makna yang cukup dalam. Yona teman Pro 2, lagu Rasa Ini Indah dari Utopia, ini bermakna tentang perasaan jatuh cinta yang tulus dan juga penuh harapan. Lagu ini teman Pro 2 itu menggambarkan keyakinan seseorang untuk memperjuangkan cintanya. Tuh, bagi kamu yang udah punya si doi, udah punya doi gitu ya teman Pro 2, jangan lupa untuk perjuangkan cinta kamu. Semoga bisa berlabuh nih di pelaminan gitu ya teman Pro 2, dan dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga pasangan yang seia, sekata, sehati, sejiwa. Sudah mau Pro 2, mungkin teman kita udah nungguin dari tadi lagu ini, dan aku putarin dulu ya, Rasa Ini Indah yang bakal lewat di ruang dengar kamu, dan nanti bakal disusul dengan lagu-lagu yang udah kamu request teman Pro 2 di malam hari ini. Ini dia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kenapa kawat daun identik dengan penggunaan batok kelapa? Penggunaan batok kelapa pada penyajian kawat daun bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari realitas sejarah pada masa kolonialisme Belanda, di mana masyarakat Minangkabau hidup dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar, termasuk tempurung kelapa sebagai pengganti gelas pada masa itu.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel, Li. Kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
2: Ih, ogah.

Ya Demam Pro 2 masih bernama kuasa puli 94,8 FM. Demam Pro 2 saatnya aku sapa-sapa nih teman-teman kita yang belum kesapa dari tadi. Demam Pro 2 ada KMFDSJ__. So, kakaknya juga udah jawab nih Demam Pro 2 question box kita malam ini. Yang tadi aku udah sempat tanya ke kamu Demam Pro 2 ya. Share dong cara kamu ngatur keuangan. Yaudah Demam Pro 2 KMFDSJ_ ini udah kirim sesuatu, sesuatu enggak tuh, di question box kita. Gimana kakaknya nih Demam Pro 2 selalu mikir beberapa kali tiap mau beli sesuatu. Ini kakaknya enggak sendirian, Mas Abul juga adalah seseorang yang paling banyak mikir gitu ya Demam Pro 2 untuk beli sesuatu. Padahal udah capek banget gitu ngusahain banyak hal, tapi giliran mau nyenengin diri sendiri itu mikir lagi. Tapi di satu sisi ada hal positif di mana kita bisa mengendalikan diri ya, sama halnya dengan bisa mengendalikan diri. Tapi di satu sisi kita juga kayak siapa sih yang bakal minta apa memberikan kasih sayang kalau misalkan bukan kitanya gitu. Jadi boleh banget kalau kamu cinta sama diri kamu sendiri, jangan mikir untuk beli sesuatu. Tapi teman-teman ya, kalau mau beli sesuatu juga harus dipikir-pikir. Jangan sampai kamu ada pendapatan, ya sewaktu-waktu kamu habisin semuanya. Itu keterlaluan teman-teman ya. Dan keinginan untuk memberi self reward itu wajar banget Demam Pro 2. Apalagi kamu yang udah bekerja, yang mengusahakan banyak hal gitu Demam Pro 2. Setelah capek belajar, bekerja, atau menghadapi tekanan, kita memang tentu ingin merasakan dihargai, betul nggak teman-teman? Dan masalahnya muncul ketika self reward itu berubah menjadi alasan untuk terus membeli sesuatu dan ujung-ujungnya kamu boros. Itu jangan sampai teman-teman ya, sayang banget kamu udah capek-capek terus uangnya kamu keluarin buat hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan. Tapi sesekali nggak apa-apa, misalkan kamu nih bawa diri sendiri buat keliling-keliling sambil ngerasain berbagai jenis makanan, nggak apa-apa. Tapi jangan setiap hari juga. Kalau bareng aku nggak apa-apa teman-teman ya, misalkan nih hari ini pengen makan ini, besok pengen lagi, nggak apa-apa asalkan ada akunya. Tapi teman-teman Pro 2 kalau sendirian jangan. Nggak, aku canda. Jadi teman-teman ya, kalau bukan kita yang ngatur keuangan siapa lagi? Kalau bukan kita yang bijak ngatur pendapatan siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang kapan lagi? Makanya kita harus bijak kalau misalkan kita udah ada penghasilan, bijak untuk bisa pilih-pilah mana yang memang kebutuhan, mana yang keinginan. Terus juga pertemanan itu juga salah satu hal yang menjadi faktor penting gitu ya teman Pro 2. Apakah penghasilan kita ini seperti sesuatu hal yang cuma mampir sebentar atau enggak. Jadi boleh banget dipilih juga tuh temannya. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang hanya punya ego untuk bisa mengikuti berbagai bentuk tren gitu ya, FOMO teman Pro 2, tanpa mikirin kitanya atau dianya sendiri. Jadi boleh banget teman-teman harus pilih nih teman yang cocok untuk berproses. Kamu udah capek-capek, jadi sayang banget kalau ketemu teman yang boros banget. Dan akan lebih baik kalau misalkan kamu memang ketemu sama teman yang seperti itu, kamu harus menjadi pribadi yang juga bisa mengingatkan. Karena percayalah teman Pro 2 bahwasanya orang yang hadir dalam hidup kita dan dia bisa ngingetin kita itu sejatinya orang yang terbaik untuk kita. Oke? Dan Demam Pro 2 masih ngomongin keuangan dan nanti aku juga bakal bacain beberapa jawaban teman-teman kita yang udah isi question box ataupun melalui WhatsApp Pro 2. Namun sebelum itu Demam Pro 2 ada lagu yang enak banget yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Lagunya agak sedikit mellow tapi gak apa-apa, it's okay, sekarang udah malam. Ada lagu Fajar Nur, ini requestan dari teman Pro 2 kita, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Tema Pro 2 masih di 94,8 FM dan masih bareng aku Asabul. Aku mau bacain nih ada pesan yang udah dikirimin oleh teman kita ya, Kak Lara Purnamasari. So, aku mau sapa dulu Kak Lara, thank you banget Kak Lara udah join lagi bareng Asabul. Lagi-lagi di penghujung, tapi alhamdulillahnya penghujungnya masih di setengah jam sebelum meninggalkan program Story of the Day. Jadi thank you banget buat Kak Lara. Ini Asabul wajib bacain sih teman-teman ya, pesan dari Kak Lara malam ini juga bakal jadi satu hal yang ini insight baru buat aku, kamu, dan kita. Yang mana teman Pro 2, Kak Lara ini menyampaikan bahwa untuk teman-teman Pro 2 semuanya perlu diingat, terkadang ada orang yang terlalu sibuk menuntut dihargai, sampai lupa bagaimana cara menghargai orang lain. Ingin dipahami, tapi tak pernah mau memahami orang lain. Ingin dibantu, tapi hadir hanya saat membutuhkan. Dan ironisnya, ketika orang lain mulai menjauh, ia merasa dirinya yang paling disakiti. Terkadang kita diajarkan untuk tahu diri, bukan merendahkan diri, tapi sadar posisi, sadar adab, dan sadar bahwa dunia tidak selalu harus mengikuti kemauan kita. Sebab orang yang tidak tahu diri, seringkali hatinya dipenuhi gengsi dan merasa semua orang wajib memakluminya. Padahal teman Pro 2, ini lanjutan pesan dari Kak Lara. Padahal Rasulullah mengajarkan akhlak yang begitu indah, yaitu menghormati orang lain, menjaga perasaan, dan tidak memberatkan sesama. Karena manusia yang dewasa bukan yang selalu ingin dimengerti, tapi yang juga belajar mengerti keadaan orang lain. Jangan sampai kita sibuk menilai orang kurang baik kepada kita, padahal mungkin sikap kita sendiri yang membuat orang lelah. Kadang bukan dunia yang berubah dingin, tapi diri kita yang terlalu merasa pantas mendapatkan segalanya. Maka belajarlah rendah hati, sebab semakin tinggi ilmu dan iman seseorang, semakin ia tahu bagaimana menempatkan diri dengan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Dan pesan ini teman Pro 2, satu hal yang mengajarkan kita bahwa kita penting banget teman-teman ya, untuk bisa hadir menjadi pribadi terbaik, baik itu untuk diri kita sendiri, orang lain, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, apalagi lingkungan masyarakat. Di samping itu teman Pro 2, Kak Lara juga mau diputarin lagu Utopia, boleh banget. Yang mana teman Pro 2, lagu Utopia malam ini Kak Lara pengen dengerin Rasa Ini Indah. Dan Asabul bakal putarin tentunya buat Kak Lara ya, teman-teman Pro 2. Tapi cek dulu nih, apakah lagu ini udah diputarin sebelumnya atau belum? Udah, Kak Lara ternyata udah Asabul putarin lagu Utopia. Nggak apa-apa ya, Kak Lara. Tapi Asabul juga mau putarin, ini lagunya enak banget buat didengerin di malam ini, Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Gimana teman Pro 2, lagu ini bermakna tentang penyesalan mendalam seseorang yang sadar telah menyakiti pasangannya, namun akhirnya memilih untuk ikhlas melepas demi kebahagiaan sang mantan. Aduh. Dan lagu ini teman Pro 2 baru dirilis di bulan Februari 2026. Dan lagu ini menekankan pendewasaan diri, mengakui kesalahan akibat ego, dan juga mendoakan kesembuhan luka pasangannya meskipun harus bahagia tanpa dirinya. So, ternyata lagu ini dewasa banget teman-teman ya, sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Lara lewat pesan-pesan luar biasa malam ini. Thank you banget buat Kak Lara. Semoga next ketemu lagi bareng Asabul di program yang sama. Semoga Kak Lara suka lagunya, dan juga teman kita yang request lagu ini juga semoga senang lagunya kita puterin, Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, requestan dari kak Yeni.lindawati. So, teman Prode, ini dia lagunya buat kamu.

0: Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pada masa kultur stel sel atau tanam paksa pada abad ke-19, saat masyarakat dipaksa menanam kopi sebagai komoditas utama yang harus diserahkan kepada penjajah. Akibatnya, biji kopi yang berkualitas tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri. Mereka mengolah daun kopi menjadi minuman yang diseduh seperti teh. Dari keterbatasan itu, lahirlah kawah daun. Kawah daun bukan sekedar minuman, tapi warisan berharga dari Sumatera Barat yang lahir dari perjalanan sejarah panjang masyarakat Minangkabau.
1: Nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang timbangen.
2: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Teman Pro 2, gak kerasa kita udah di pukul 22 lewat 55 waktu Indonesia Barat aja di malam hari ini. Artinya kebersamaan kita di program Story of the Day bakalan berakhir di 5 menit lagi. Dan artinya ada satu lagu lagi yang bakal aku putarin dari requestan brother aku, Teman Pro 2 ya. Ada Kak Haris yang udah nungguin lagu yang ini, bukan hanya sekedar lagu yang enak didengerin, tapi juga lagu yang mengandung makna yang cukup dalam, Teman Pro 2. Plus juga lagu requestan dari Kak Haris ini adalah lagu yang memiliki makna tersirat, di mana lagu ini lagu yang menggambarkan tentang kehilangan dan juga menceritakan seseorang yang hidup jauh dari orang tersayang. Karena apa? Karena bekerja. Dan Teman Pro 2, di sini Kak Haris juga kirim salam buat ibunda tercinta yang sekarang lagi di rumah. Dan ada pesan buat ibunda nih dari Haris. Ya mana buat ibunda Haris, kata Haris, bunda tunggu Haris bisa menjadi orang yang sukses. Semoga perjuangan sekarang, perjuangan yang membuat kita sering terpisahkan, jarang ketemu, gak bisa jumpa 24 jam, gak bisa cerita 24 jam. Semoga usaha ini bisa menjadi usaha yang nganterin Haris kepada kesuksesan dan bisa membahagiakan ibunda yang sekarang lagi di rumah. Dan so, teman-teman Pro 2, malam ini Kak Harisnya di studio Pro 2 langsung request ke studio. Jadi sayang banget kalau lagu ini gak diputarin. Dan seperti yang aku sampaikan tadi nih teman-teman ya, bahwasanya lagu ini merupakan suatu lagu yang menceritakan seseorang yang hidup jauh dari orang yang disayang karena bekerja. Dan buat Kak Haris, ini juga ada harapan dari Ashabul. Semoga Kak Haris sukses selalu, bahagia selalu, dan semoga usaha Kak Haris sekarang yang seringkali gak bisa jumpa dengan orang tua karena bekerja, semoga ini menjadi salah satu proses yang nganterin Kak Haris kepada kesuksesan yang mungkin sekarang belum bisa diterka, tapi percayalah bahwasanya kesuksesan itu milik Kak Haris. Jadi Teman Pro 2, langsung aja aku putarin lagu requestan Kak Haris, khusus buat Kak Haris, plus juga lagu terakhir kita di program Story of the Day di malam hari ini. Ada sesi potret dari Eno dan Ari Lesmana.

Buat teman-teman yang sekarang lagi bekerja, yang harus hadir buat keluarga untuk bisa menjadi pelita gitu ya, tetap semangat. So, semoga lelah kamu dalam bekerja bisa membahagiakan keluarga, dan percayalah bahwasanya melihat kamu yang selalu berjuang, ibu yang sekarang ada di rumah, keluarga yang sekarang ada di rumah bangga padamu.

Oke, kita mau dua sesi potret adalah lagu pamungkas kita di hari ini. Dan semangat ya buat teman-teman yang sekarang lagi berada di jalan perjuangannya. Doa terbaik dari aku buat kamu. Untuk teman-teman yang setiap pagi berangkat membawa lelah demi keluarga, setiap petang, setiap sore, setiap malam, semoga langkah kalian selalu dikuatkan. Sebab tidak semua orang mampu berdiri tegak saat hidup meminta begitu banyak hal untuk dikorbankan. Dan kalian adalah orang-orang yang diam-diam menjadikan peluh sebagai bahasa cinta, menukar waktu muda dengan tanggung jawab, menahan ingin demi kebutuhan, dan tetap tersenyum meski hati seringkali ingin menyerah. Mungkin dunia jarang mengucapkan terima kasih, tapi percayalah teman-teman, ada doa-doa yang tumbuh dari meja makan di rumah, dari ibu yang selalu menengadahkan tangannya di setiap malam, dari adik-adik yang mungkin sekarang tetap bertahan bersekolah karena kamu, dan keluarga yang sekarang lagi menjadi support system yang mungkin gak selalu kamu lihat. Dan kalau hari ini terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Tidak semua bunga mekar di musim yang mudah. Ada yang harus diterpa hujan berkali-kali sebelum akhirnya tumbuh paling indah. Semoga suatu hari nanti, semua lelah yang kalian sembunyikan berubah menjadi kehidupan yang selama ini kalian doakan. Untuk teman-teman yang saat ini harus bekerja keras demi keluarga, terima kasih karena sudah tetap bertahan sejauh ini. Tidak semua orang tahu bagaimana rasanya menahan lelah, menyimpan sedih, dan juga tetap tersenyum demi orang-orang di rumah. Kalian hebat. Karena di usia ketika sebagian orang masih sibuk mencari kesenangan, kalian sudah belajar tentang tanggung jawab dan juga pengorbanan. Mungkin hari-harinya berat, waktunya sempit untuk istirahat. Bahkan kadang harus mengubur keinginan sendiri. Tapi percayalah, setiap usaha yang kalian lakukan hari ini adalah bentuk cinta yang luar biasa untuk keluarga. Jangan lupa jaga diri sendiri ya. Kalian bukan mesin yang harus selalu kuat setiap waktu. Kalau lelah, istirahat. Kalau sedih, tidak apa-apa untuk menangis. Semoga semua perjuangan yang dilakukan hari ini suatu saat berubah menjadi kebahagiaan yang bisa dinikmati bersama orang-orang tercinta. So, teman Pro 2, ternyata pembahasan luar biasa kita ngantarin kita ke penghujung story of the day. It's okay, gak apa-apa, semoga next kita ketemu lagi di program yang sama dan aku bisa dengerin curhatan kamu, cerita kamu, mutarin lagu requestan kamu, dan juga lagu favorit kamu. So, teman Pro 2, aku mau putarin dulu satu lagu nasional yang bakal lewat duluan dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya di 3 jam ini ya, sebelum kita memasuki jam terakhir, 1 jam terakhir di program Jazz Music. Dan aku Asabel bakal hadir lagi buat kamu nanti di penghujung siaran, di program tutup siaran tentunya. Dan teman-teman Pro 2, terima kasih sudah nimbrung. Tadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pasaman Barat, ada yang dari Payakumbuh dan lain sebagainya. Thank you banget. Dan ditutup dengan Kak Haris, brother aku, luar biasa banget. Thank you banget pokoknya buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Satu lagu nasional yang bakal lewat duluan dengar kamu, Garuda Pancasila.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, masih berakuan Sabu di 94,8 FM. Bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang udah sampai rumah, sama beristirahat Teman Pro 2, semoga istirahat kamu bisa menjadi istirahat yang berkualitas. Dan juga Teman Pro 2, semangat untuk hari besok. Karena percayalah, besok akan menjadi hari yang terbaik buat kamu. Hari yang memberikan rezeki yang berlimpah buat kamu. Kebahagiaan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan sang pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oh, kita mau pro 2. Sayang sampai mati nganterin kita ke pukul 23.56 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini, dan saatnya aku putarin lagu pamungkas kita di edisi hari ini. Teman pro 2, ada lagu yang enak banget didengerin yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Ada lagu apa, Bul? Aku yakin banget kamu udah separuh sadar gitu ya, karena tertidur, tapi enggak apa-apa, it's okay. Ada Cool Enough For You, teman pro 2 dari Skyline yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Ini dia.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Selamat Kembali Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, good morning everybody. Di jam 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Ini waktunya aku Emil kembali nemenin ruang dengar kamu untuk di pada kali ini atau selamat pagi teman Pro 2 di edisi 13 Mei 2026. Nah, kita bakal seru-seruan bareng tentunya dengan beberapa acara yang akan hadir di hari ini teman Pro 2 ya. Seperti biasa sepada, kita mulai nanti dari jam 5 ini teman Pro 2 ke jam 6 ya. Kita awali, kita buka hari ini dengan lagu-lagu pokoknya buat kamu deh di pagi hari ini yang cocok banget tentunya, yang udah aku pilihin khusus buat kamu. Kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9, 3 jam teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu dengan sepada tentunya dengan berbagai topik yang akan kita bahas di hari ini. Dan selanjutnya nanti dari jam 9 sampai ke jam 10 aku bakal nemenin kamu dengan Siaga Corner. Nah teman Pro 2, siap-siap aja ya. Setelah ini bakal ada yang nemenin kamu, so jangan kemana-mana dulu. Dan nanti teman Pro 2 di pukul 5 sampai ke 6 ini kita bakal hadirkan juga Tilawah On Air untuk di hari ini. Nah untuk hari ini kita akan hadirkan Quran Surat Ali Imran ayat 82-89. Dan ini akan langsung dibacakan oleh Raisya Zahra dari Man 1 Bukit Tinggi. Dan tentunya nanti sebelum kita ke Tilawah On Air, tentunya nanti sebelum dan di akhir kita bakalan ada hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami. Oke, okay? Dan nomor 2, ingat kita bakal happy-happy di hari ini. Kita bakal semangat semangat di hari ini karena kita masih the middle of the weekdays ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reisha Zahra dari Mansatu Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 82 sampai 89.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik, atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Tradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan

hingga olahraga. Semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
5: Aduh, capek.
4: Dek?
5: Iya, Kak.
4: Hari ini memang benar-benar capek ya.
5: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
4: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
5: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
4: Kamu lagi cari kerja?
5: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
4: Oh, gitu.
5: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

16 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Yee dan juga Carmen Ting dengan skor 16-21, 21-14 dan juga 21-14. Bertanding di Nimbitur Stadium di Bangkok Selasa 12 Mei 2026, Isyana dan juga Rinjani ini menelan kekalahan pada game pertama. Tentunya absen panjang Nistene dari turnamen, pola permainan yang terburu-buru dan juga kurang meyakinkan menjadi penyebabnya. Namun Tomo Pro 2 pada game kedua, pasangan Indonesia mulai menemukan pola permainan mereka dan rasa tegang dan juga rasa kurang percaya diri yang semula menghantui mulai menghilang. Tren positif tersebut terus dibawa hingga ke game ketiga ya, dan mengakhiri pertandingan yang berlangsung selama 69 menit tersebut dengan kemenangan ganda putri Indonesia. Kita balik ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Masha and the Bear ini akan diadaptasi menjadi film layar lebar original pertama yang diproduksi langsung oleh kreatornya yaitu Oleg Kozubkov. Jadi film tersebut sekaligus menjadi langkah baru ya bagi waralaba animasi populer asal Rusia tersebut. Dilansir langsung dari Variety Selasa 12 Mei 2026. Jadi Masha and the Bear ini dikenal sebagai salah satu serial animasi 3 dimensi paling populer di YouTube. Dengan episodenya yang berjudul Masha and the Bear Recipe for Disaster, tercatat sebagai video non-music paling banyak ditonton. Jadi Kozubkov baru-baru ini Teman Pro 2 kembali mendapatkan kendali kreatif dari karakter-karakter dalam serial tersebut. Dan hal ini juga terjadi setelah lisensi yang sebelumnya diberikan kepada Animacorp resmi berakhir.

0: Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Prodo Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Udah jam 6 pagi nih, gimana kondisi kalian? Apakah kalian udah bangun teman-teman? Semoga kalian semua udah pada sehat, udah pada bangun semua untuk siap-siap beraktivitas di hari ini. Baik itu mau kuliah, kerja, mau ngapain aja deh pokoknya untuk di hari ini. Semoga udah aman, udah selesai, udah final, udah pokoknya udah siap banget untuk menghadapi hari-hari yang berat, selalu berat gini. Dan teman Pro 2 di edisi kali ini di jam 6 kita udah mulai di sepada kita teman Pro 2, atau selamat pagi teman Pro 2 untuk di hari ini ya. Tentunya masih bareng Emil teman-teman ya. Selamat pagi dan juga semangat dalam aktivitas kamu semua teman Pro 2 ya. Di edisi kali ini kita akan membahas sebuah peringatan yang mungkin jarang terdengar nih buat kalian teman-teman Pro 2 ya. Namun ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Hari Manajemen Fasilitas Sedunia yang diperingati setiap tanggal 13 Mei nih teman-teman. Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kita membayangkan bagaimana sebuah gedung itu bisa tetap nyaman, sekolah tetap bisa bersih, rumah sakit tetap aman, kantor tetap berjalan lancar, bahkan pusat perbelanjaan tetap tertata rapi setiap harinya. Nah, dibalik semua kenyamanan itu ada peran besar dari manajemen fasilitas atau facility management ternyata teman Pro 2 ya. Nah, jadi manajemen fasilitas ini adalah sebuah sistem pengelolaan yang memastikan lingkungan kerja maupun fasilitas umum dapat berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan juga efisien. Mulai dari listrik, kebersihan, keamanan, pendingin ruangan, tata ruangan, hingga perawatan gedung. Semuanya itu diatur oleh para pekerja di bidang ini nih teman Pro 2. Dan Hari Manajemen Fasilitas Sedunia hadir untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja yang selama ini sedang bekerja di balik layar teman Pro 2. Mungkin nama mereka jarang disebut ya, tapi kontribusinya ini sangat terasa dalam kehidupan masyarakat modern. Apalagi di era sekarang ya teman-teman, manajemen fasilitas juga berkembang menjadi profesi yang semakin penting. Karena sebuah tempat yang nyaman itu bukan hanya soal bangunan megah, tetapi juga bagaimana tempat itu dirawat dan juga dikelola dengan baik. Jadi teman Pro 2, tanpa kita sadari ya, kita sadari kenyamanan yang kita rasakan setiap hari ternyata lahir dari kerja keras banyak orang yang memastikan semua fasilitas ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita bakal bahas ini teman Pro 2, so jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang beda pendapat itu biasa. Yang bikin ribet cara ngomongnya. Padahal kalau mau duduk sebentar, dengerin tanpa nyela, dan jawab tanpa emosi, banyak hal bisa selesai pelan-pelan. Gak semua harus dimenangkan, gak semua juga harus diseragamkan. Karena hidup bareng itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang mau ngobrol baik-baik.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: pagi teman 3D2. Bangun, jangan ngelor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman 3D2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, Tom Prodo masih di sepada RRI Bukit Tinggi. Tom Prodo tentunya masih bareng Emil ya. Dan Tom Prodo, perkembangan zaman ini membuat kebutuhan manusia ini terhadap fasilitas semakin kompleks. Jadi hari ini kita bakal hidup di lingkungan yang semuanya ini bakal bergantung pada sistem yang teratur dan juga efisien. Nah, bayangin aja Tom Prodo, jika sebuah rumah sakit ini mengalami gangguan listrik, sekolah tidak terawat, atau mungkin kantor ya memiliki sistem keamanan yang buruk, tentu aktivitas akan terganggu ya Tom Prodo, dan juga pastinya kenyamanan masyarakat juga menurun nih. Karena itulah profesi manajemen fasilitas ini menjadi sangat penting ya teman produk. Mereka ini memastikan semua sistem ini berjalan lancar agar aktivitas masyarakat ini tetap aman dan juga nyaman. Tidak hanya soal gedung besar, teman produk, manajemen fasilitas ini juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pengelolaan taman kota, tempat ibadah, transportasi umum, hingga fasilitas olahraga. Apalagi di era sekarang teman produk, yaitu era digital, ini pekerja juga mulai memanfaatkan teknologi modern. Ada sistem pemerintahan, kemudian pemantau otomatis, penggunaan energi ramah lingkungan, hingga konsep smart building yang membuat pengelolaan fasilitas menjadi lebih efisien. Dan menariknya lagi teman produk, profesi ini juga membuka peluang besar bagi anak muda nih teman-teman, karena memang dibutuhkan kemampuan komunikasi, kemampuan kepemimpinan, teknologi, hingga kreativitas dalam mengatur sebuah lingkungan agar tetap produktif dan juga nyaman teman produk. Nah, yang sebenarnya teman produk, manajemen fasilitas ini bukan hanya pekerjaan teknis ya, tapi apa yang namanya juga tentang bagaimana menciptakan kualitas tentang kualitas hidup yang lebih baik dan juga lebih nyaman untuk banyak orang. Nah teman Prodo, soal ini kita bakal bahas lagi. Saya jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Ku cari yang lain. Enggak ya teman-teman, aku tetap sama kamu kok teman-teman. Tenang aja. Dan kita lanjut lagi di Spada kali ini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dengan pembahasan kita hari manajemen fasilitas sedunia nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ada satu hal yang menarik lagi nih yang bisa kita pelajari dari dunia manajemen fasilitas, yang tentang kepedulian dan juga tanggung jawab nih. Jadi karena pekerjaan ini mengajarkan bahwa kenyamanan bersama lahir ya dari perhatian terhadap hal-hal kecil. Dan tentunya kadang kita juga hanya menikmati hasil akhirnya saja nih teman Pro 2, ya gak sih? Ya kan? Nah, ruangan yang bersih, lampu yang menyala, pendingin ruangan yang bekerja baik, atau mungkin lingkungan yang tertata rapi kali ya. Dan tentunya teman Pro 2, padahal dibalik itu semua, ini ada proses panjang yang membutuhkan kerjasama dan juga kedisiplinan yang amat tinggi nih teman-teman. Dan hal itu juga menjadi pengingat bahwa setiap pekerjaan itu memiliki perannya penting dalam kehidupannya masyarakat. Nah, jadi momentum hari ke manajemen fasilitas dunia ini juga mengajarkan kita tentang untuk lebih menghargai orang-orang yang bekerja di balik layar. Nah, mereka juga mungkin jarang mendapat sorotan nih teman Pro 2, tetapi kontribusinya ini sangat luar biasa besar dalam mendukung aktivitas banyak setiap orangnya. Dan teman Pro 2, selain itu, peringatan ini juga mengajak masyarakat loh untuk lebih peduli terhadap fasilitas umum. Karena memang fasilitas yang baik itu tidak hanya dibangun, tetapi juga harus dijaga bersama-sama. Setuju nih gak teman Pro 2? Setuju banget pastinya ya. Dan mulai dari menjaga kebersihan, menggunakan fasilitas dengan bijak, hingga tidak merusak lingkungan sekitar nih. Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya kayak udah menjadi bagian dari budaya peduli fasilitas loh teman-teman. Dan nomor 2, ketika sebuah lingkungan dirawat dengan baik, maka suasana hidup juga menjadi lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih produktif pastinya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ketemu Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, Des, pada kali ini kita bakal masih seru-seruan bareng di hari ini, teman Pro 2, masih tentang pembahasan kita, yaitu Hari Manajemen Fasilitas Internasional ya. Dan teman Pro 2, pembahasan kita di pagi hari ini, kita bisa memahami bahwa manajemen fasilitas itu memiliki peran besar dalam kehidupan modern gak sih? Iya kan? Jadi meskipun seseorang bekerja tanpa sorotan, mereka ini ternyata membantu menciptakan kenyamanan nih. Dan pastinya kenyamanan itu yang kita rasakan setiap hari. Hari Manajemen Fasilitas Sedunia ini bukan sekedar peringatan profesi aja, tetapi juga menjadi pengingat bahwa sebuah lingkungan yang baik lahir dari kerjasama, kepedulian, dan juga rasa tanggung jawab bersama. Sebagai generasi muda, pastinya teman Pro 2 kita juga bisa mengambil peran sederhana ya, mulai dari menjaga fasilitas sekolah mungkin, tempat umum bisa jadi, lingkungan kerja, hingga menghargai orang-orang yang merawatnya setiap hari. Karena pada akhirnya teman Pro 2, kenyamanan itu bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi tentang bagaimana manusia di dalamnya saling menjaga dan juga saling menghargai. Semoga dari peringatan Hari Manajemen Fasilitas di dunia ini, teman Pro 2 ya, di tahun ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan teman Pro 2 dan semoga kita semoga sadar, semakin sadar bahwa hal-hal kecil yang terawat dengan baik dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan banyak orang. Dan tentunya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Spada di part pertama ini, teman Pro 2, tapi enggak perlu khawatir, setelah ini kita bahas di Spada tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi setelah ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

0: Intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kamu kayaknya udah tahu dong.
0: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu. Intermezzo.